Sukabumi, Bandar Lampung mengejutkan warga setempat pada malam hari. Kebakaran lahan tersebut kembali mengintai kawasan permukiman setelah sempat padam dan tidak pernah muncul selama 2 tahun terakhir. Titik api terpantau membakar area bukit yang berada tepat di tengah kawasan perumahan Persada Asri dan perumahan Abdi Negara Kecamatan Sukabumi. Kawasan perbukitan ini diketahui memang sering menjadi langganan kebakaran setiap kali musim kemarau tiba. Salah seorang warga setempat mengaku kaget saat pertama kali melihat kobaran api membumbung di kegelapan malam. Ia menuturkan bahwa kekhawatiran warga sangat wajar mengingat riwayat kebakaran hebat yang pernah terjadi sebelumnya di lokasi yang sama. Kejadian berlangsung pada malam hari ini membuat warga sekitar merasa was-was dan cemas. Mereka khawatir jika api terus merambat dan membesar tanpa disadari saat warga tengah tertidur pulas. Kondisi tersebut kian diperparah oleh tiupan angin malam di area perbukitan yang tergolong cukup kencang sehingga berpotensi mempercepat penyebaran kobaran api ke vegetasi kering di sekitarnya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab munculnya titik api dan memicu kebakaran di area perbukitan tersebut. Warga berharap pihak pemadam kebakaran dan petugas terkait dapat segera melakukan penanganan serta pemantauan intensif di lokasi guna mencegah api mendekati area pemukiman. Beranjak menit informasi Saibari, sebanyak 300 ribu warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antusias memadati rute jalan untuk menyaksikan kemeriahan pawai karnaval, parade drum band dan sepeda hias yang merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Pangkal Pinang. Peserta pawai karnaval, drum band, dan sepeda hias ini berasal dari kabupaten dan kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para peserta pawai kali ini menampilkan berbagai ornamen-ornamen khas daerah dan negara seperti burung Garuda, kepiting, ikan, dan lainnya yang dibentuk semenarik mungkin. Ia berharap dengan adanya kegiatan pawai karnaval ini dapat memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat untuk menciptakan provinsi Kepulauan Babel yang damai dan sejahtera. Ratusan ribu masyarakat memadati rute jalan yang dilewati para peserta pawai karnaval, drum band, dan sepeda hias. Para aparat kepolisian, dinas perhubungan, dan Satpol PP berjaga di sepanjang jalan agar kegiatan pawai berjalan aman, lancar, dan tertib. Demikian wakca jam 7, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Masih Amalia temani Minak Muahi kali ini di Helauni pagi kali ini dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini,

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Terima kasih Minak Muaki. Tetap setia dengan Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Bandar Lampung, baik itu melalui gelombang FM 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital yang bisa Minak Muaki unduh di handphone Minak Muaki ya. Informasi di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Lampung ini terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui operasi terpadu yang menggabungkan pemantauan titik panas berbasis satelit, operasi modifikasi cuaca atau OMC, pemadaman dari udara, serta penanganan langsung oleh personel gabungan di lapangan. Gubernur Lampung memastikan kesiapan seluruh unsur tersebut saat meninjau fasilitas operasi modifikasi cuaca di Bandara Raden Intan II, ya. Dengan menekankan pentingnya respons cepat agar setiap indikasi kebakaran ini bisa segera ditangani sebelum meluas, Minak Muaki ya. Seluruh langkah penanganan karhutla harus berjalan secara terintegrasi, mulai dari deteksi dini, analisis kondisi cuaca, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, hingga pengerahan armada pemadam udara dan tim darat itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemantauan titik panas secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi satelit tentunya menjadi salah satu dasar ya bagi tim untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut sehingga api dapat dipadamkan sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Respons cepat tersebut dilakukan setelah terdeteksi adanya titik api di Resort Rantau Jaya, kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, sehingga helikopter langsung dikerahkan untuk melakukan waterbombing di lokasi. Gubernur Lampung juga menegaskan bahwa pola penanganan seperti itu merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk memastikan setiap titik api segera mendapat respons tanpa harus menunggu kebakaran berkembang dan juga semakin sulit dikendalikan, gitu ya. Selain pemadaman langsung, upaya penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Lampung pada tanggal 26 hingga 30 Agustus 2026 dengan fokus membantu penanganan kebakaran terutama di kawasan Taman Nasional Waikambas. Jadi secara teknis, operasi modifikasi cuaca ini dilakukan melalui penyemaian pada awan yang memenuhi kondisi tertentu untuk membantu mempercepat terbentuknya hujan sehingga curah hujan di wilayah yang membutuhkan ini dapat mendukung proses pembasahan lahan dan juga mengurangi potensi munculnya titik api baru. Nah, untuk memperkuat pemadaman dari udara, dua helikopter bantuan BNPB ini sudah tiba di Lampung sejak Selasa 25 Agustus 2026 yang lalu, gitu ya. Dimana helikopter-helikopter ini disiagakan untuk melakukan waterbombing pada titik-titik kebakaran dengan prioritas penanganan di kawasan Taman Nasional Waikambas. Operasi udara ini berjalan beriringan dengan upaya di darat yang melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan juga relawan untuk melakukan pemadaman, penyekatan, serta pemantauan terhadap kawasan terdampak ya. Gubernur menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan kerjasama yang membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari BNPB, BPBD, BMKG, TNI, Polri, relawan, hingga tim yang menjalankan pemantauan satelit, analisis cuaca, operasi modifikasi cuaca, waterbombing, dan juga pemadaman di darat ya. Ia berharap pola penanganan terpadu tersebut bisa mempercepat pengendalian karhutla di Taman Nasional Waikambas dan wilayah Lampung lainnya, mencegah kebakaran meluas, serta memastikan masyarakat dan lingkungan di Lampung tetap aman.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wow, api daya gue ni anak ni tetangga no. Mula akhaya ngerikih kan no yo. Padahal kan ki omok ni gogoran omok ni anak ko. Kita ngaca iya no kan no kan no kaya mak melanggak-langgak. Hadap akhaya ngmuni. Kenapa no yo?
4: Sisi, apa gawi mo lah? Kibar mak jelas suara mo nasi.
3: Udi no med, nggak ngeliat anak tetangga kam datas no. Lihat no, kayang riki. Kan seharusnya kan yano kan adu langgah lah kugolor anakku. Acak ya kate kayak ilo yo. Udah api yo med yo.
4: Allah susi, mak bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat adu lamon si. Ngaman pai bak ngokona yo.
3: Wah, kanya ke sekedar nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
4: Halo enak sih segelahnya stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
3: Stunting? Oh, si stunting aja sih. Oh no yo.
4: Enjok nih ki stunting nah nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nah enjok nih sih.
3: Oh, stunting yo. Terus, emang kepala cara nyegah nih kenyang sana mak kena stunting no med?
4: Keji sih, keji cara nyegah nih.
5: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, tapi ini handuk kok kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih handuk tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
4: Si, api gawi mojak jenok kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok kok dah si? Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
3: Sani kusa nyanyi-nyak getayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknyak pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknyak pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
4: Ya api pertanyaan jajak kemana sasi?
3: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom nihan ngelahai.
4: Ya Allah, ni kuma diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
3: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api lah teteduhan yo.
4: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
3: lah. Alah, lah terus api jawab ni. Mesigit akhir huwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
4: Manu jago, Susi.
3: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap ni.
4: Oh, punya anak kosa api.
3: Allah, hati di teteduhan.
5: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan

0: Kasha Jamwalu.
1: Mina Muaki, Pemprov Lampung berupaya memperkuat pemantauan harga dan distribusi pangan guna mengantisipasi gangguan pasokan pangan akibat kemarau. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan pemerintah Provinsi Lampung juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan harga pangan di pasar sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemantauan harga dan distribusi pangan bersama pemerintah kabupaten dan kota serta tim pengendalian inflasi daerah. Salah satu bahan pangan seperti daging ayam secara umum kondisinya masih aman, namun perlu dilakukan pengawasan secara berkala di sejumlah daerah yang memiliki indeks harga yang relatif tinggi. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD dari Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Banjarnegara, Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi melalui latihan bersama penanganan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kemampuan petugas sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam menghadapi situasi darurat. Dalam simulasi, peserta dilatih menangani berbagai kebutuhan korban bencana secara cepat dan terkoordinasi. Simulasi penanganan gempa bumi mencakup sejumlah klaster, mulai dari pertolongan, perlindungan dan pengungsian, logistik, kesehatan, pendidikan hingga pemulihan. Materi dan pengalaman yang diperoleh dari latihan bersama tersebut akan diperdalam kembali di masing-masing kabupaten dan diteruskan kepada para relawan. Optimalisasi peran relawan sangat dibutuhkan, terutama ketika bencana terjadi di lokasi yang sulit dijangkau petugas. Relawan yang memiliki kemampuan dan pemahaman penanganan bencana dinilai dapat membantu mempercepat proses evakuasi maupun penanganan korban. Melalui latihan bersama tersebut, BPBD Temanggung, Wonosobo, dan Banjarnegara berharap koordinasi lintas wilayah semakin kuat. Kesiapan petugas dan relawan diharapkan mampu mempercepat respons ketika bencana terjadi sekaligus meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. Demikian Wakca Jamwalu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.

Alumni Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersih.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10...

Selamat pagi Minat Muahi, tetap mengisikan Perempat FM di 88,5 MHz. Uli, Amalia, Pak Gun Ngancai, Minat Muahi di Helauni Pagi Kani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara ya. Selamat beraktivitas untuk Minat Muahi. Saya Ampai Gao Togok di Jengani Betugas ya. Dan hari ini hari Jumat, Minat Muahi kerjakan segala tugas yang harus diselesaikan gitu ya, sehingga ketika liburan berakhir pekan itu juga tidak meninggalkan beban untuk menumpuk pekerjaan begitu Minak Muak ya. Dan di pagi hari ini iya, Amalia menemani Minak Muak di Helauni Pagi Kani. Dan informasi kembali Amalia hadirkan, pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah ini mendukung pelestarian tradisi Meron atau Mi'raj atau kemenangan yang digelar sebagai puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo ya. Dan Minak Muahi, pelaksana tugas Bupati Pati, mengatakan bahwa tradisi Meron ini merupakan tradisi tahunan yang bukan hanya sekedar tradisi lokal dari Desa Sukolilo, tetapi juga bagian dari kekayaan adat Kabupaten Pati yang perlu dilestarikan bersama ya. Pemkab Pati juga akan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan tradisi Meron pada tahun-tahun berikutnya supaya tradisi ini terus hidup dan berkembang sebagai salah satu kekayaan budaya daerah Minak Muak ya. Desa Sukolilo ini punya kaitan erat dengan sejarah perjuangan dan juga perjalanan budaya masyarakat Pati. Nah, tradisi Meron ini juga berkembang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian dari upaya mengenang jasa leluhur serta para pejuang. Pelestarian budaya tentunya membutuhkan keterlibatan daripada generasi muda Minak Muak ya. Maka dari itu Pemkab Pati juga mendorong anak-anak muda untuk mengenal, mencintai dan juga ikut terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan seni dan juga budaya daerah gitu ya. Salah satunya melalui kegiatan gerakan seniman masuk sekolah yang baru saja diresmikan. Nah, penguatan budaya juga membutuhkan ruang belajar sejarah yang memadai dan Pemkab Pati terus mendorong keberadaan museum sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Kementerian Kebudayaan juga telah memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan museum di Kabupaten Pati. Seni dan budaya punya peran yang sangat strategis ya dalam memperkuat persatuan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah menempatkan pengembangan budaya sebagai salah satu upaya membangun semangat kebersamaan masyarakat. Karena seni dan budaya itu adalah alat pemersatu bangsa, Minak Muak ya. Dan ia juga mengapresiasi seluruh rangkaian tradisi Meron Sukolilo tahun 2026 ini dan ia berharap semangat kebangsaan yang dibangun melalui kegiatan budaya bisa semakin memperkuat persaudaraan dan juga persatuan masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Berarti kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Mina, mewakili pemerintah Provinsi Lampung ini melakukan pemetaan potensi dan juga kesiapan desa dalam mengembangkan produk desa yang siap diekspor ya. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mendorong pengembangan produk desa supaya mampu menembus pasar internasional melalui program Desaku Maju. Nah, Lampung juga punya potensi produk yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, selain komoditas yang selama ini sudah dikenal ya, seperti kopi, kemudian ada kakao dan juga nanas serta pisang, ada juga berbagai produk lain yang berpeluang dikembangkan menjadi komoditas ekspor melalui proses identifikasi, penguatan kualitas dan juga penyesuaian dengan kebutuhan pasar gitu ya. Jadi masyarakat dan pelaku usaha juga enggak harus langsung ada dalam skala besar gitu ya, tapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas, kemudian kualitas dan juga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional. Nah, pengembangan ekspor produk desa ini membutuhkan keterpaduan lintas sektor dan juga perangkat daerah ya, sehingga sinergi diperlukan antara sektor perdagangan dan juga ekspor dengan sektor pertanian, perkebunan, lalu ada juga perikanan, peternakan, pengolahan pangan dan juga UMKM. Minak muak ya. Melalui pendekatan itu, pengembangan ekspor tidak hanya berorientasi pada ekspor perdana, tetapi juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan pasar, meningkatkan volume perdagangan, memperluas negara tujuan, melakukan diversifikasi produk dan tentunya juga mendorong terjadinya pembelian berulang ya. Program ini diharapkan bisa memperkuat posisi desa sebagai bagian dari rantai nilai perdagangan internasional melalui produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing global.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Mina mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama jajaran PLN Icon Plus yang merupakan anak usaha PT PLN Persero membahas peluang sinergi penguatan konektivitas internet serta pengembangan ekosistem energi hijau di wilayah setempat ya. Dan selain sektor telekomunikasi, General Manager Sumatera bagian tengah PLN Icon Plus mengatakan bahwa PLN Icon Plus juga menawarkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, kendaraan listrik serta konsep smart office sebagai bagian dari penerapan energi hijau. Khusus sistem pembangkit listrik tenaga surya terdapat beberapa pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yakni on-grid, off-grid, dan hybrid ya. Sistem ini bisa menjadi alternatif untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus juga mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan di Kepulauan Riau. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan aset dan jaringan PLN yang telah tersedia di Kepulauan Riau agar bisa memberikan manfaat lebih luas lagi bagi pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Jaringan yang sudah dibangun dari kantor induk dapat terus dioptimalkan dalam mendukung kebutuhan konektivitas di berbagai wilayah. Bahkan peluang pengembangan jaringan juga terbuka hingga kawasan Natuna dan juga pulau-pulau lainnya. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau menilai penguatan konektivitas digital dan pemanfaatan energi hijau merupakan kebutuhan penting bagi Kepulauan Riau yang punya karakteristik wilayah kepulauan. Terkait potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya pada sejumlah gedung pemerintah, ia menyebut kondisi bangunan perlu menjadi salah satu pertimbangan, terutama pada gedung-gedung yang memiliki karakteristik arsitektur Melayu, Mina Muakia, ya. Dan ia juga turut mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya tidak hanya menyasar fasilitas pemerintahan tetapi juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang punya rumah dengan ruang instalasi memadai juga bisa ikut memanfaatkan energi surya. Sementara itu, terkait penguatan jaringan internet, ia meminta PLN Icon Plus melihat peluang penambahan jaringan maupun peningkatan bandwidth pada infrastruktur yang sudah tersedia, termasuk BTS yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti. Ia berharap pembahasan awal tersebut dapat menjadi langkah awal terbangunnya kerjasama yang lebih konkret antara Pemprov Kepri dan juga PLN Icon Plus, terutama dalam memperkuat konektivitas digital sekaligus juga memperluas pemanfaatan energi bersih di daerah.

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Ya, menamuahi lagu dari miliknya Melly Guslow dengan judul Kalem Aya Urang. Ini ya lagu daerah Sunda. Jadi lagu terakhir Amalia menamuahi di Helauni Pagi Hani untuk edisi Hani Sinji Hani Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Dan Amalia Pagunung Gai menamuahi setelah wakca jam siwa di acara Nemui Nyimah. Jadi tetap nengis konprom 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
3: Wat kayu sango batang, tuwah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang, anjak bah tigah lambung. Wat kayu sengah batang, tuwah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang, tuwah di hulu tulung. Api kidah.
2: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya kunih atau pelangi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Nina, mewangi peristiwa kebakaran hebat melahap habis bangunan dapur SPPG Yayasan Nusantara Alam Abadi Lampung di Pekon Purwosari, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus pada Kamis dini hari. Kejadian yang berlangsung sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat ini sontak mengundang kepedulian masyarakat sekitar yang berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian. Menggunakan peralatan seadanya, puluhan warga bahu-membahu bersama para pekerja dapur menyiramkan air demi menjinakkan si jago merah yang kian membesar. Akses lokasi yang jauh dari jangkauan armada mobil pemadam kebakaran memacu aksi gotong royong warga secara spontan di tengah gelapnya malam. Kesiapan warga dan pekerja yang saling bahu-membahu tersebut akhirnya berhasil memadamkan amukan api sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat tanpa memakan korban jiwa. Musibah kebakaran ini terjadi ketika para pekerja, kepala dapur hingga ahli gizi tengah disibukkan oleh aktivitas persiapan memasak menu program makan bergizi gratis yang rencananya disalurkan keesokan harinya. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menjelaskan bahwa kobaran api diduga pertama kali menguar dari kebocoran selang saluran gas LPG di area dapur utama. Melihat amukan api yang cepat menyebar akibat banyaknya material mudah terbakar, kepala dapur langsung memerintahkan seluruh staf dan relawan untuk menyelamatkan diri keluar dari bangunan. Meski seluruh isi bangunan fasilitas penunjang gizi masyarakat tersebut hangus tidak tersisa, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa naas ini. Beranjak dari informasi Saibari, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengerahkan ratusan petugas kesehatan untuk mengawal dan mendampingi peserta pawai karnaval, parade drum band, dan sepeda hias hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia guna mengantisipasi gangguan kesehatan peserta akibat cuaca panas. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung mengatakan ratusan petugas kesehatan yang dikerahkan untuk mendampingi peserta pawai karnaval, parade drum band, dan sepeda hias ini berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Rumah Sakit. Selain itu, Kesbangpol bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyiagakan rumah sakit dan puskesmas se-Kota Pangkal Pinang untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti pingsan dan dehidrasi yang dialami peserta maupun masyarakat yang menyaksikan pawai karnaval hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyatakan untuk memastikan kondisi kesehatan peserta terjaga dengan baik, dalam 5 tim peserta pawai dikawal 1 ambulans dan 1 tim petugas kesehatan. Ia mengimbau masyarakat yang menyaksikan pawai karnaval selalu membawa air mineral agar tidak mengalami dehidrasi dan hal lainnya akibat cuaca panas. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dawah minak muakin daikan casu nyini di papun jenganan kuti amalia nunggai minak muakin luat kali sinji di acara nemu nyimah ya togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Api kabah kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya. Saya haga gabung daco telepon di 0721255112 atau juga melalui WhatsApp rompat di 0811720985 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wih. Api kabar Abang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat. Iya, kekalau sehat selalu yo. Heeh.
1: Api lagu nih.
0: Lagu nih. Didija uat uhum bulabuh langit juduni bumi jama buayan. Langit juduni bumi.
1: Ya.
0: Oke bang, agak kirim salam.
1: Bunda Rasi agak bayar.
0: Semoga
1: sehat.
0: Masih
1: ada kembar.
0: Walaupun
1: minat waktu di jam.
0: Ini
1: pulau panggung.
0: Kandil.
1: Bunda Sambah Lapung Timur.
0: Siap
1: kesuaran.
0: Iya.
1: Siap kesuaran.
0: Dan
1: di selatan. Pulau Sulawesi.
0: Dasar
1: dalam mereka. Buat
0: kesempatan
1: tadi. Iya. Atau terima kasih ya.
0: Sinagawa. Oke, terima kasih ya Bang Senen. Sehat selalu.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dan yang paling penting harus tersenyum terus gitu ya. Jangan lupa bersyukur juga ya. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, mencetnya agak telat. Tadi pun.
0: Iya pun.
2: Sehat wah.
0: Alhamdulillah sehat. Oh bagus.
2: Sehat.
0: Iya bagus. Niku Muni sehat kan?
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Jangan kita semangat nih Han. Tahu sarapan kau orang sarapan kau nggak?
0: Lah api?
2: Semangat nih Han. Harus sarapan.
0: Oh iyo dong. Uli agak nyambut bulan baru ya kan?
2: Bulan bahari tengah bingi.
0: Kan RRI haga ulang tahun, yuk kan?
2: Ayo dong, RRI spesial.
0: RRI haga ulang tahun di bulan hadop, jadi harus semangat.
2: Oh jelas dong. Melepaskan balon nggak wah?
0: Biasanya sih iyo, kidang mapan dah yuk tahun sinji.
2: Oh, semoga lah melepaskan balon, terus balonnya nyekut di atas ke tengku, kan amin.
0: Oh, iya, amin.
2: soalnya lain balon nih, wah, serit tunggu.
0: Api nih, isi nih.
2: Hadiah sedikit tunggu, nah.
0: Yuki rejeki,
2: mami tipa-tipa. Ya. Api, wah, lagu nih, wah.
0: Api.
2: Duh, api.
0: Nyimpon suyane mangido di Dija.
2: Aduh. Karena kita nyimpon suyane uat, you know, ha.
0: Ya, mangido, saya uat di Dija sa ukung bulabu langit juduni bumi jama buayan.
2: Yalah, langit juduni bumi ya wah.
0: Oke, Alfarid nji.
2: Yo teman, saya terbaru. Langitnya emang judulnya bumi sih wah.
0: Iyo.
2: Iyo lah. Masa langit judulnya.

0: masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, harus bersyukur setiap harinya, ya kan?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Iya, masih bisa berinteraksi, masih bisa ketemu orang-orang di sekitar, ya kan? Alhamdulillah.
1: Om salam ya, Wak.
0: Iya, boleh.
1: Makai Udo ya, semoga selalu sehat. Udo lagi maring.
0: Oh, makai ngapi?
1: Buatlah, jangan di udara.

0: Semoga lancar lah.
1: Iyo, Uwa Putri Munih yo, sehat-sehat terus.
0: Kadang kan kamu jaga di rumah sakit. Kadang kam luas agama akhing munih
1: yo. Kekadang kam saya makhing. Nah, saya ngejaga nih kam munih nutup makhing.
0: Ya,
1: jadi harus jaga kesehatan ya dua-duanya ya.
0: Mungkin amin.
1: Amin.
0: Salam nih kayak ayah Senen, ayah Nurdin, ayah Nerawi, ayah Sukat Semua, ayah Pedia ke Selatan, ayah Basir, ayah Gali, buat Munih, ayah yang pilihan, ayah Darson, Bunda Heni Kulpayo, semoga selalu sehat sekeluarga, buat Munih, terus buat Munih, apa ya, Mama Irin, buat Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, terus Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Minan Wati ya di Serengseng, terus Batin Rohayati, terus Bunda Nai, ayah Babang Tampan, terus makasih Sunyi Negara Allah.
1: Okay.
0: Oh, jemaah alak gua, sewat di batu foto, alak Herman ya, sekeluarga, semoga selalu sehat terus. Jemaah Kak Meli, spesialnya makai nenek gawa hewa.
1: Oke.
0: Nenek siapa wah?
1: Nenek Serati.
0: Betul, double spesialnya makai keluarga wah, Rindi, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Kalau di acara rezekina wah, terima
1: amin.
0: Kasih.
1: Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kabut pagun uat mawat sih di disan.
2: Pagun lah.
1: Pagun.
2: Malah pagi ini ina malah kedol ina nih.
1: Iyo ta.
2: Iyo.
1: Kabut nih. Kirang pagun daco nji kan, ngenah kan ki cakak motor atau.
2: Iyo lagi dapo sih.
1: Lagi dapo. Pakai masker bang, dang lupa.
2: Iyo.
1: Ya. Payu, Bang Pendi akan ngisi lagunya siapa? Ajo uat lagu Uhung Bulabu, Langit Juduni Bumi, Jama Buayan.
2: Buayan gak lah?
1: Buayan, Anja Winda. Oke, okay. Kirim-kirim salam, Bang.
2: Salam nih, pakai nih Edo sana ya. Wo, api lagi di rumah sakit, wo ya.
1: Odo nih.
2: Udo ne,
1: saya lagi makin.
2: Oh, kudu aku ya, kekalai dulu tangi do ya.
1: Amin.
2: Sabah gak wowo ya. Oh, biasalah, kalau nekam sebagai manusia ini, seunyi ini manusia ini positif, ini maring-maring, ini biasalah. Mungkin kamu agak sehat, gak boleh lagi mesin gak buat mone cadang ini lah, mungkin agak jalan terus ya. Ya, gue lah, gak wowo, cuma manusia juga ya. Ya, kalau geluk tangi
1: iya
2: lanjut ya jemaah matopan ya jemaah darwo jemaah pemen ya jemaah anak Bang Darson jemaah Jaini eniknya ya
1: iya
2: jemaah Sultan Jebuai ya jemaah Bang Hamzah Yusuf ya jemaah api Julia ya di api ngelihat ya Bangka Belitung ya jemaah siapa lagi Mbak Nai ya di Wekandit ya jemaah Ros ya di Jagabaya ya di Lampung Timur jemaah siapa Mama Bila ya di Pasar Keperas Rincewu ya jemaah Minan Wati

0: Nabilah saya sama Didi sama apalagi Amir ya. Kak Eni ya di pro panggung ya Talang Padang ya kalau sehat itu kak ya sama siapa lagi ya sama sama Sunyi Negara lah ya.
1: Oke siap.
0: Yo jak wai kanan si go Martapura Oku Selatan ke kalau ya sehat-sehat
1: untuk
0: Lampung luar ya.
1: Oke.
0: Kasih waktunya ya.
1: Iya bang.
0: Oke, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gua bang Pendi Wat Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga buat Datu Atin yang lagi ngopi nggak ini?
2: Ini lagi ngopi jama api ya goeng kingkim.
1: Wangi nih Han. Aduh api api tuh nambi tuh cawannya mak ngudut mak mak ngopi mak pangki api.
2: Mak pangki tidak. Yo lihat mak ngudut mak ngopi.
1: Ketine ki har ki haga pangki ngudut jama ngupi.
2: Iya lah, api ne pasangan ne.
1: Mantap, mantap Datuk Jio. Sehat-sehat terus ya tuh.
2: Iya.
1: Datuk Jio nengi lagunya siapa tuh? Ajo di DJ Uat lu api uhung bulabu hardisina langit juduni bumi jama buayan tuh.
2: Uhung bulabu gawo lah.
1: Uhung bulabu gawo. Ayo. Krem-krem salam.
2: Salamnya ya. Salamnya jenok gue Bang Pendi di Oku ya. Bang Pendi Datu juga asal Anja Kedundung Kubu Batu Umbul Kawung. Depan lambang almarhum Jainal Arifin. Lanjut.
1: Lanjut.
2: Salamnya gue Radin Mat di Sukadana Ham, Malupa Mo di Impres Sukadana Hamone, Malupa Mo nakan umrah di Sukadana Hamone, Galan Mone, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham, Bang Bahar Pasar Tani, Malupa Mo Man di Palang Beci, Bang di Sumber Agung Kemiling,
1: iya.
2: Waputri di Kemiling, semoga udone gelit geluk tangi gelumunya
1: amin.
2: Lagi cara biasa.
1: Amin.
2: Mama Pungki Bos Dodol di Darussalam, Minanwati di Serensem, Buros di Kedamaian, Abang Senen di Sukabumi. Malupa Monet Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Dua, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Irin di Gunung Batu, Mahamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Gua Esa Unyi Negawo Amalia.
1: Iya, oke.
2: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Datu Atin. Kadu gabung Moni. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam tabipun.
1: Iya pun, jak sapa Didipa?
3: Saat Cibi Dipanjang.
1: Cibi Dipanjang, kepa kabah nih?
3: Wawai gawo sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah.
3: Apa kabarnya Rindi?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Saya ada di Setim Watulaga 93. Lagi nyuci motor mobil.
1: Oke, siap. Semangat.
3: Kalau mobil kamu orang kotor bawa aja ke sini ke Setim Watulaga 3.
1: Siap, mantap. Di mana itu?
3: Di Jalan Bypass dekat penginapan angkasa.
1: Bypassnya yang di Panjang ya?
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Nanti kalau ada yang kotor-kotor gitu, pro 1, pro 2 atau 4 ke sini aja.
1: Siap, mantap. A Cibi, siap. A Cibi mau dengar lagunya siapa nih? Lagu yang
3: nomor
1: ada di
3: Nomor 1.
1: Iya, Bulabu. Ukung Bulabu. Oke, siap.
3: Ya, Bulabu di Setim Watu Laga 93.
1: Boleh, boleh.
3: Ya, salam-salamnya A Cibi lagi nyuci motor sama mobil nih.
1: Oke, siap.
3: Buat rindunya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati,
1: iya.
3: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
3: Sakinah mawaddah dan warahmahnya.
1: Amin. Amin Allahumma amin.
3: Buah jakum, buah sukun.
1: Cakep.
3: Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Acibi ya. Semangat terus kerjanya ya, jangan sampai kendor. Dan apa ya, cari nafkah dengan cara yang halal ya. Oke, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam kalian.
1: Wow, wow, wow. Ini siapa nih? Pak, boleh mohon maaf, boleh agak menjauh dari radionya barangkali, Pak. Oke. Mohon maaf ya Bapak yang nelfon. Nanti boleh telepon lagi ya. Sepertinya terjadi kesalahan teknis nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Api kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar sebalik nih?
5: Alhamdulillah sehat. Panas giang-giang.
1: Oh, panas giang-giang di desa. Di dijam mune gegoh.
5: Gegoh ya. Aku telabung misal. Api lagu ini.
1: Lagune di DJ Uat Uhung Bulabu, Hadusina Langit Juduni Bumi, Jama Buayan.
5: Buayan Buayan.
1: Buayan gawo. Yeah. Payu Bang. Heeh, lanjut. Iya.
5: Nyora Cibi yo. Pendi Uku Selatan yang buatnya. Edo. Datuk Atin aja nih Senen, mak lupa mana yo. Jaman ya, Topan, mak lupa ya, Apin Bolo-bolo yo. Zini di Gemiling yo. Jaman di mana siapa? Dan sebuah, ya, mak lupa Ibu Ros, Bu Putri ya, kalau belum sehat udah nih ya. Makan kabar ya. Bawa makan maman, jamah Rara di gedung air ya. Jamah Nabila, jamah Minanwati, bukan ya.
1: Iya.
5: Pokoknya jamah Jomblo, jamah Riko ya, jamah si Hamham, Madila, malu paman ya. Jama pokoknya jama si dua kanan, seunyi dua kanan lah ya.
1: Oke sih. Oh,
5: ya. Terima kasih ya.
1: Iyu jama-jama bang.
5: Iyu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam seunyi nih jama-jama jaga kesehatan ya. Uli cuaca lagi ya kurang bagus gitu minak muafi ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalia.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Eni? Cantik.
6: Alhamdulillah sehat
1: ya.
6: Gimana kabar Amalia?
1: Alhamdulillah sehat juga.
6: Amin. Udah sarapan pagi belum?
1: Oh, alhamdulillah sudah.
6: Lah,
1: iya.
6: Sarapan dulu sebelum kerja kan.
1: Iya, tapi udah kerja tapi belum sarapan, gimana dong?
6: Harus dong, jangan pakai tapi, harus sarapan dulu.
1: Iya, kan belum buka warungnya kalau subuh-subuh.
6: Iya juga. Apa mau Kak Eni anterin?
1: Subuh-subuh ya Kak?
6: Iya, udah, subuh tuh udah beres loh Kak Eni loh.
1: Oh iya?
6: Iya, ini udah selesai nyuci. Lagi duduk-duduk kan nungguin cucu kan kerjanya nungguin cucu.
1: Oh iya, di depan sih, di depan kantor sih jam 6 ya bukanya.
6: Iya kak. Kalau kayak ini jam 5 udah masak, udah mateng.
1: Waduh, masaknya jam berapa kak?
6: Ya ajan itu.
1: Oh.
6: Bangun kan, masak.
1: Wah rajin banget sih.
6: Namanya ngurusi cucung ya, cucungnya pengen makan pagi kan cepet-cepet.
1: Aku azan aja udah nyampe kantor ya kan.
6: Ya namanya kan cari duit. Kalau kayak ini kan cuma ngurusin cucung, kerjaannya.
1: Iya juga ya. Ya udah itu juga kan ini apa pahala ya kan.
6: Iya. Anaknya kerja ya.
1: Iya, jadi kan kita ngurusin cucu itu juga kan pahala juga untuk kitanya. Ya kan yang penting tuh ikhlas gitu kan.
6: Ikhlas lahir batin.
1: Oh.
6: Itu kan harta kita.
1: Iya benar. Benar. Benar itu.
6: Iya,
1: investasi abadi tuh.
6: Iya, cuma ibu orang kayak ini kan cuma cucung itulah.
1: Oh ya, ya udah mudah-mudahan Kak Eninya juga sehat terus ya.
6: Amin, ya rabbal alamin.
1: Apa nih Kak lagunya? Ada Uhung Bulabu, ada Langit Juduni Bumi sama Buayan.
6: Ya udah ya, terakhir ya.
1: Yang terakhir aja Buayan ya. Oke, siap.
6: Salamnya buat Amir, terus Topan Kota Karang, Bang Rudin, Bang Tendi, A.A. Cibi, terus Bang Ramli di Wekana, terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roh Kedamaian, Rara di Gedong Aeng, buat Amalia, semoga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, amin, amin, amin, Allahumma amin.
6: Ini cucunya ngikutin terus, ayahnya ke sana ngikutin lagi.
1: Iya ya.
6: Iya, terima kasih waktunya ya.
1: Iya, sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang juga sudah gabung ya di 255112 ya. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, tadi pun.
1: Iya pun. Apa kabar?
7: Kabar sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk kok, Bang. Tapi lagi banyak buayan.
7: Lagi apa, Kak? Lagi ngupi-ngupi, Kak.
1: Oh, lagi ngupi-ngupi.
7: Kak, melihat sehat, Kak, ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
7: Sehat, Kak.
1: Iyo, Sina saya selalu dikilu kan. Iya, betul.
7: Pertama, Kak.
1: Api, lagunya saya pertama.
7: Sama.
1: Salam
7: kayo.
1: Iyo.
7: Pakai ni Bang Irin.
1: Saham-saham.
7: Bang Jaime. Bang Bukti. Dengan Wati, Bunda Samba. Buat Nabila, Kang Mama, Datu Atin,
1: Putra
7: Jawa, Apin Bolo-Bolo nih, selamat pagi ke Unin, Kak.
1: Oke, siap.
7: Selamat, Kak, yuk. Kak Meliane, semoga saya terlalu, Kak.
1: Iya.
7: Selamat tidur, Kak.
1: Oke.
7: Dagang buah nanas, bertangkai buah pepaya.
1: Cakap.
7: Kak Meliana selamat tugas. Terima kasih waktunya.
1: Oke.
7: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Minak muakhi sunyini kadu gabung ya. Amalia haga motoh kopai lagu-lagu saya hadu dipilih andah nih. Minak muakhi sunyini. Dan insyaallah ki waktu nepagun uat Amalia angkat luat telepon anca minak muahi so gini ya.

Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu

0: ekonomi itu ribet.
1: Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
1: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia.

hijau. Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Ya, minat mua kini dekan caso nyun di Papua janganan kuti. Amalia Pagun Daco nerima telepon ya di 255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa di Dipa?
1: Rin Lampung Timur.
0: Mbah Rin Lampung Timur, gimana kabarnya?
1: Lalu wawe dan sehat.
0: Alhamdulillah, semangat terus ya.
1: Semangat lah.
0: Iyalah.
1: Walaupun panas, semangat, semangat.
0: Iya, walaupun cuacanya berubah-berubah nantinya gitu ya, tetap harus semangat ya.
1: Jadi belum hujan itu kembali ya?
0: Iya, belum.
1: Wah, lama berarti ya.
0: Iya. Hujannya belum datang. Di beberapa daerah lain itu udah ada yang hujan.
1: Mungkin habis bulan ini nanti.
0: Amin ya, mudah-mudahan.
1: Ya.
0: Mbah Ren, lagunya ada Suaka Hati yang mau diputerin. Ada Pulipang. Ada juga Dang Duca Uca.
1: Oh, kita milih yang nomor 2 aja lah.
0: Pulipang aja.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam dulu Maria ya.
0: Iya.
1: Maria buat satu api kebuduran. Ya. Ada Kang Maman, Parang Besi, selamat pagi, siang. Ada Edo Teluk, selamat pagi, selamat siang.
0: Iya.
1: Ada selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Mbak ini kemiring Mas Joko ya. Ada ini Abim Bolo-Bolo. Ada tuh Irinnya ya, selamat pagi ya. Ada Bang Gentok, Bang Nurdin, Bang Virus, Bang Gendak Siang. Ada Putra Jawa. Bang Gendak Siang. Ada Bunda Samba Lampung Timur ya. Mas ada Bang Amirnya Pak Gendak Siang. Mas ada Pak Suradi Sendanganom. Jumiran Pak Gendak Siang.
0: Iya.
1: Mas ada Pak Paimen Kedaton 8 Mas Pak Gendak Siang. Mas ada Bang Awi. Ada Pak Toto Naba Sastri.
0: Mas
1: ada lagi si Wabai Natar ya. Sama Bang Rustam di Teluk. Ada Kali Teluk juga sama tadi yang siang. Ada yang punya Riku Amel. Ada Buda Supratini. Ada lagi Mandila Kembatan Kembar Abila Weluni Pak Amin Panjang. Yang di Serengsem itu siapa namanya?
0: Yang di Serengsem ada siapa ya? Lupa Amal ya?
1: Aku udah lupa namanya, padahal baru kan naik kemarin itu.
0: Iya ya.
1: Terus ada maksudnya Abang Ganteng itu di mana?
0: Di Waikanan.
1: Iya, namanya kok aneh sendiri itu ya. Padahal mau buat padulah itu sebenarnya.
0: Iya, Abdullah.
1: Ada yang di Bandit ya, semuanya aja, tanpa terkecuali. Udah semuanya aja, Mbak Lia. Kemudian sama tugas, sama tugas.
0: Iya, amin.
1: Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun ya.
0: Amin.
1: Ada terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ya, minak muahi injuk nih Mbah Ren jadi penelpon terakhir nih Amalia di Nemu Nyimah edisi Dawakani Sinji. Terima kasih seunyin nih saya kandung gabung di sesi saya pertama Sinji dalam acara Nemu Nyimah karena dilanjutkan Jama Julita ya di pukul 10 atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia harus pamit undur diri. Anjak peningisan minak muaki. Kampu tunggal luar di lain kesempatan ya. Amalia kilumahapki. Watakon cap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pina Muari, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Lampung mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan hilirisasi komoditas pangan unggulan daerah. Menurutnya, Lampung memiliki produksi pangan yang besar, namun sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga potensi nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati di daerah. Karena itu, ia mendorong pengusaha perempuan yang tergabung dalam IWAPI mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditas lokal seperti singkong, jagung, dan padi. Ia menilai hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian masyarakat. Kemajuan ekonomi daerah tidak semata-mata bergantung pada investasi yang masuk. Pertumbuhan pengusaha lokal dinilai menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama perekonomian di daerahnya. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di pasaran dengan menggelar pasar murah di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Karas. PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Magetan mengatakan kegiatan itu juga digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menekan inflasi daerah dan membantu warga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat sangat antusias memadati lokasi pasar murah untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam, daging sapi, serta berbagai komoditas pangan lainnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menjaga inflasi serta daya beli masyarakat melalui pasar murah. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minam lagi. Gimana kabarnya di hari Jumat 28 Agustus 2026. Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir ya, menemani minam lagi semua di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamogi kembali bersama Julita Pustika ya di pagi menjelang siang hari ini. Dan hari ini menunjukkan waktu di

0: Tika El.
1: Iya pun, Bang Topan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya Kak Julita Pustika?
1: Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa nih Bang Topan?
0: Biasa kalau di daerah teluk tempat saya di ikan aja, ikan kering.
1: Apa?
0: Ikan kering.
1: Apa maksudnya ikan kering?
0: Ikan asin.
1: Ikan asin.
0: Itu kayak kalau tahu di daerah sini teluk Pulau Pasaran ya, terbesar di Bandar Lampung.
1: Oh gitu, oke deh, siap deh. Oke deh Bang Topan, lagunya nih yang mau diputerin ya di pagi hari ini. Ada Pesesak Legundi. Pesesak Legundi. Ada Numpang Abu Hasan. Ana, ada lagi Sebambangan.
0: Ya, Sebambangan. Tahu Sebambangan ya?
1: Oke, boleh Sebambangan ya. Halo?
0: Oh ya, halo.
1: Iya.
0: Salam-salam ya.
1: Iya, silakan.
0: Ya, salamnya pertama-tama buat Bu Putri bersama Udone di WH Lim. Selamat pagi menjelang dakwah. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Nih, Nenek Serati di Sukarami 2. Mak ketinggalan Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Terus Muni Jama Bang Pendi di Oku Selatan. Jama Bang Ius Punduk Pidada. Jama Bang Amir Lampung Timur. Kak Irma Lampung Timur. Bunda Tin Lampung Timur. Bunda Samba Lampung Timur. Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Pak Suradi Lampung Timur. Terus Muni Lampung Tengah Jama Ayah Sultan Sebuai, terus Muni Jama Mas Yogi, Mas Depa Lampung Tengah, Jama Bang Raden Saka Muni di Kalianda, Jama Ayah Usup Suwa di Kalianda, Jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Kang Asep di Lempasing, Jama Mama Pungki di Darussalam, terus Muni Jama Bunda Heni di Pulau Panggung, terus Muni Jama Mama Pungki di Darussalam, Jama Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Wesi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda Darmisa Kuramuni di Pringsewu, Jama Kanabila di Weluni, Asibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Petung Timur, Bang Yusuf di Kedaton, Basu Malang, terus Muni Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mbak Jarwo di Pekalongan, Jama Tunyinilah Kak Julita.
1: Oke, siap.
0: Makasih ya waktunya Kak Julita.
1: Sama-sama Bang Topan.
0: Assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Oke, belakang Bang Topan juga dia masuk. Kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam Tabibun.
1: Ya pun, Mang Edo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Julita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Udah sarapan atau dirapel makan siang?
2: Sarapan dong Kak, harus sarapan Kak, nggak biasa kalau nggak sarapan.
1: Iya benar, kalau nggak sarapan ntar kita pingsan ya.
2: Iya, nanti lagi nyangkol-nyangkol pingsan kan repot kitanya Kak.
1: Benar, bukan nolongin orang malah ditolongin orang ya kan.
2: Iya betul, aduh. Kak Julita ada sarapan Kak?
1: Oh, udah dong, aku udah sarapan. Aku nggak makan.
2: Pantesan Kak Julita ini cerah banget, kayak apa energi nya itu masih 100 pul gitu.
1: 100 pul, iya dong. Aku ya, yang dong. Soalnya enggak makan masakan istri orang sih, Bang.
2: Aduh, berarti aku ini aduh termasuk terparah ini ya.
1: Enggak dong. Wajar-wajar aja. Kadang suamiku juga makan tuh istri orang, masakan istri orang.
2: Katanya gini Kak, katanya kok di luar tuh lebih enak ya Ma, katanya gitu.
1: Benar, kenapa ya masakan orang kayak lebih enak, lebih menggoda ya kan Bang?
2: Gak Kak, bercanda Kak, bercanda ya Kak ya.
1: Iya, gak apa-apa dong. Oke lagi
2: masakan
1: nih.
2: Masakan istri itu Kak, meski rasanya itu apa rasanya nano-nano, kita tetap kita enak kok gitu Kak.
1: Benar banget. Karena gimana nggak enak, soalnya kan belanjanya pakai uang suami ya kan.
2: Nah itu makanya, kerasa banget ya.
1: Kerasa banget, pakai cinta soalnya masaknya ya.
2: Wih, cintanya tuh nggak bisa dibagi-bagi tuh.
1: Benar, oke deh. Lagunya
2: apa
1: nih?
2: Lagunya Kak?
1: Sebambangan, Pesesak Legundi sama Numpang Bu Hasan.
2: Sebambangan aja lah Kak.
1: Oke, boleh, siap, silahkan salamnya.
2: Salamnya buat opa aku ya, opa Topan ya, semoga selalu

0: sehat. Mm-mm. Ada juga Bunda Nai, ada juga Wo Putri ya sama Udo ya, semoga selalu sehat terus, semoga cepat pulang. Terus ada juga Mbah Rid, ada Pak Dekatiman, Kang Maman, terus ada Ayah Basir, Ayah Gali, Ha Cibi, Mama Irin, Bunda Heni Pulpa, ada juga Mama Pungki, ada Batin Rohayati, Minanwati. Pokoknya buat seunyin aja lah Kak Julita.
1: Oke, siap Bang.
0: Buat Kak Julitanya makasih ya waktunya ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga selalu sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ada Bang Edo. Oke, belakang Bang Edo juga dia masuk lagi ya. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum berempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Julita.
1: Iya, Bunda Samba.
2: Iya betul.
1: Betul. Gimana kabarnya Bunda Samba?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Udah sarapan atau belum?
2: Udah dong.
1: Udah ya, ada menjelang makan siang. Masak apa sih? Aku tadi juga masak tahu Bunda. Ayo kita adu masak apa tadi?
2: Tadi masak ini kebo gantung.
1: Apa?
2: Kebo gantung.
1: Apa itu?
2: Yang kebo digantung itu.
1: Kayak ini aku harus mencari tahu apa itu kebo digantung tuh.
2: Gori.
1: Oh Allah, astagfirullah. Gori meni kebo digantung. Oh gitu. Kalau punya aku ilalang rumput deh kalau gitu.
2: Oh, apa itu?
1: Pakis.
2: Kok
1: pakis? Iya kan, pakis udah ilalang rumput aja enggak ya Bunda ya? Gimana kabarnya tapi sehat Bunda Samba?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke lagunya. Alhamdulillah sehat juga, ceria Bunda Samba.
2: Amin.
1: Amin. Oke lagunya ya, yang mau diputerin ini ada Sebambangan, Peseseh Lugandi sama Sumpah Janjimu.
2: Peseseh Lugandi kawan.
1: Oke siap, silakan salamnya Bunda.
2: Yang berturun ada Edo ya.
1: Iya.
2: Selamat dawa, ada topannya selamat dawa. Buat Muni, Acibi, selamat dawa. Buat Muni, siapa tuh? Jomblo, selamat dawa. Kak Asep, Kak Mama, selamat dawa. Buat Muni, Bang Iri, Datu Adir, selamat dawa. Buat Muni, siapa tuh? Pade, Katiman, Bahrin, selamat dawa. Mbak Eni ya, selamat dawa. Buat Muni Hamha, Meriko, selamat dawa. Muni Kampanji, selamat dawa. Semuanya lah, ini Kak Julita ya.
1: Oke.
2: Terima kasih waktunya Kak Julita.
1: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Bunda Samba. Ya kan, ada absen ya di menyimah siang hari ini. Oke, di belakang Bunda Samba juga ada masuk lagi, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum berempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan.
3: Sekali.
1: Gimana kabarnya nih?
3: Kabarnya lagi keangatan ini.
1: Waduh, kenapa gitu kepanasan ya?
3: Enggak hujan-hujan.
1: Hujan-hujan. Kok tempatku adem aja ya, Bang?
3: Ini banyak kabut itu, kabut dari ini, dari apa tuh? Waikanan itu.
1: Dari Waikanan. Kena dampaknya ya, Bang?
3: Iya, arahnya ke sini, arahnya di bawah angin mungkin kabut asapnya.
1: Tebel banget enggak, Bang?
3: Enggak juga sih, di atas ininya tabutnya, bukan.
1: Oh, kabutnya di atas, enggak nyampe turun ke bawah berarti ya?
3: Enggak.
1: Oke deh, tapi emang lagi banyak kebakaran sih ya Bang. Di tempat saya juga di Sumatera Barat malah pada diliburin nih sekolahnya.
3: Iya, di daerah Padang itu kan memang banyak kebakaran gitu.
1: Benar.
3: Karena gambus itu kan ini dia kebakaran banyak.
1: Iya, benar. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin ya. Ada Sebambangan, Pesan Saya Lu Gandhi, sama Sumpah Janjimu.
3: Sumpah Janjimu aja lah.
1: Oke, siap. Silakan salamnya Bang.
3: Salamnya buat Bunda Sambat ya. Terus Bang Senen ya, Topan ya, sama Edo ya, sama Wo Putri ya, sama Udonya, mudah-mudahan cepat sehat Udonya ya. Terus buat ya ini ya, ditemilin sama Mbak Eni ya, Minan Wati juga, Nabila ya, terus Didi ya, terus Amir, terus Mbak Jarwo ya, Abdullah ya, kedua. Bang Narawi, Bang Darson ya, buat siapa lagi ya, buat Rara ya di Gedung Air ya, terus buat Barin ya, Abang Irin ya, terus Mbak Tarimo ya, terus semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
3: Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Pedi di Oku Selatan ya, udah absen ya di nemunya mah siang hari ini. Dan untuk menemu lagi semua juga nih yang pengen kayak Bang Edo, Bang Topan, Bunda Samba gitu ya, Bang Pedi, silakan masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita nih di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum Mbak Gilita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bunda?
4: Ibu Kedamaian.
1: Oke deh, Ibu Ros di Kedamaian, gimana?
4: Tadi masuk tadi sama Kak, apa tadi?
1: Kak Amalia.
4: Amalia tadi enggak dibukanya pintu.
1: Oke, enggak dibukanya pintu. Mungkin tumburan atau waktunya udah mau habis kali ya.
4: Enggak, memang enggak dibukanya pintu. Tadi makan saya mau nangis saya.
1: Waduh, jangan bersedih sama Julita, boleh ya, dibuka makanya, pintunya.
4: Makanya udah masuk pendek pintu Kakak Julita.
1: Oke, boleh deh.
4: Apa kabar Kak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ros kabarnya?
4: Alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah sehat ya.
4: Lagu
1: lagi
4: kita apa Kak?
1: Kenapa?
4: Lagu kita apa?
1: Lagunya ada Sebambangan, Pesan Saya Lu Gandhi, sama Sumpah Janjimu.
4: Sumpah janjimu aja lah.
1: Oke, siap. Silahkan salamnya Ibu Ros.
4: Salam yang tadinya Bang Pendi di Oku Selatan ya.
1: Iya.
4: Iya, salam kenal Bang Pendi Oku Selatan, salam kenal sama Angkun Kemarian dari Ibu Ros Kedamaian. Sama Topan di Kota Karang, Edo di Teluk, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Irin di Gunung Batu, Datu Atin di Tubuh Duren, sama Wo Putri sama Odonya selamat siang. Sama Apin Bolo-Bolo, Bunda Samba, itu Bunda Ros juga bayar Mbak Eni di Pemiling,
1: yeah.
4: Dan siapa lagi ya, Bang Jumlo sama Mbah Jarwo dan Bang Senen di Sukabumi. Semuanya aja selanjutnya dari Waikanan. Waikanannya Bang Abdullah di Beradatu sama Bang Darman Waikanan, dan Bang JK Waikanan Banjit sama Ayah Isinan Munir, semuanya juga semua di Waikanan.
1: Oke.
4: Okay. Ya, Mbak Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Ibu Ros ya di Kedamaian. Oke deh, minamu lagi juga nih yang tadi mungkin gak sempet ya masuk di Kak Rindi Amalia. Mungkin lagi bentrok kali ya, teleponnya jadi susah diangkat ataupun aku juga mungkin udah mepet nih waktunya, jadi gak bisa menyimak bareng Karindi. Boleh, silahkan dicoba lagi bersama Julita. Dibuka kok teleponnya. Mau WhatsApp? Boleh. Mau telepon juga? Boleh. Kayak yang satu ini nih, kita angkat lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
5: Waalaikumsalam
1: Bang Senen.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana?
5: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ada ngopi belum?
5: Udah.
1: Ada aman ya?
5: Ngopi udah.
1: Oke deh. Aman. Lagunya yang mau diputerin nih Bang Senen. Ada Sebambangan, Peseseh Legendi, sama Sumpah Janjimu.
5: Sumpah Janjimu.
1: Oke, siap. Boleh salamnya silahkan.
5: Bunda Ros jaga bayar, juga sehat. Selamat dia yang kembali. Minan wajib sungsem. Pen pula panggung. Yang hidup juga kami. Bunda tambah lah pentimut. Di dia suara. Edi sendi kesehatan. Nurgun pula suki. Saya ajar baca. Bahasa Tegani. Mama Kuki dan Cik Atin segera. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Senen.
5: Jaga kesehatan ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen. Oke deh, minam lagi silahkan ya. Yang mau bergabung bersama Julita di Nemui Nyimah siang hari ini, ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, Assalamualaikum Perempat. Halo, suaranya mungkin radionya boleh dikecilin nih. Halo. Suaranya enggak bisa nih, Bang. Oke deh, kita matiin dulu ya. Kita silakan Abang dicoba lagi teleponnya, dan mungkin untuk suara radionya boleh dikecilin dikit gitu ya, karena ada gangguan ya di udara, enggak bisa juga didengerin suaranya ya. Oke deh, minum lagi. Silakan juga coba di WhatsApp kita ya. Oke, udah masuk juga lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
6: Waalaikumsalam. Apa kabar Julita?
1: Alhamdulillah baik. Bang Irin, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Oke deh, udah ngopi belum?
6: Udah. Sama pisang goreng.
1: Cocok banget. Ada kopi sama pisang goreng.
6: Iyalah.
1: Makan nasinya udah belum?
6: Belum.
1: Belum. Jadi yang penting ngopi dulu ya.
6: Iya.
1: Oke, boleh deh lagunya Bang yang mau diputerin ya. Ada Sebambangan, Peseseh Legendi, sama Sumpah Janjimu. Mau lagu apa,
6: Sumpah
1: Bang?
6: Sumpah Janjimu lah.
1: Boleh, iya. Siap. Silahkan,
6: ya, salam-salam ya. Tadi ada Senen berun-turun ya. Senen ada Ibu Ros, ada yang kedamaian ya. Gak lupa juga sama Edo, Topan, Uwa Putri ya. Semoga cepat sehat udonya ya. Sama ini ya, Nurdin, Solusi ya. Jama Minanwati di Sansem, Datu Atin Tugu Duren, ya. Ya ini di Kemiling, ya. Sama ini Jomblo, ya. Di Tenggamus, Amham, di Pensewu, Mama Dila, Pensewu, ya. Sama Bunda Samba, ya, Lepung Timur, Mbah Jarwo, ya. Bahrin, sama Amir, nggak lupa juga, ya. Sama Cibi, depan yang Nabila, ya. Lupa juga. Sama Bang Pendi, Duku Selatan, ya. Sinan Munir di Waikanan, ya. Abdullah, Terimo ya, Darman sama Romli, enggak lupa juga. JK juga ya, semua sehat selalu ya.
1: Amin.
6: Pokoknya Bang Darson Raja Basa, enggak lupa juga ya. Tara di Gedong Air. Semuanya aja lah ya. Sejak A sampai Z ya.
1: Siap.
6: Moga kita sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan kita ya.
1: Iya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Oke deh, minum lagi. Masih ada waktu kurang lebih di 25 menit lagi ya, sebelum dipukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin yang masih penasaran sama Nemui Nyimah, boleh. Yang tadi teleponnya gak keangkat gitu ya, atau juga mungkin yang ada gangguan sama suara teleponnya, boleh silahkan coba lagi ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 08 11 720 9885.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi yuk di 10 menit terakhir ya bersama Julita di Nemu Nyimah siang hari ini. Tentu masih ditunggu ya di 2551112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Dan Minam lagi nantikan juga ya, nanti di pukul 11 kita ada obrolan dawahani ya bersama Bapak Heriana Romdoni SEME selaku pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan tema dialog kita ya di pukul 11 nanti, yaitu kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat Sekolah Garuda. Dan tentu kami juga mengundang ya untuk minamonggi semua nanti berpartisipasi dalam obrolan dawahani ini di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Dan sebelum masuk ya di obrolan dawahani dialog tadi bersama Bapak Heriana Romdoni, tentu Nemu Nyimah ini masih kita buka di 8 menit terakhir. Boleh silahkan, mungkin ada satu atau dua penelpon lagi. Silahkan nih yang mungkin cuma monitor aja, boleh deh mengudara dulu, absen dulu ya sama Julita di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Kalau nggak ada, ya udahlah ya, kita cukupkan dulu aja ya Nemu Nyimah di edisi hari ini di Jumat 28 Agustusnya. Besok kembali lagi bersama Nemu Nyimah di pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih banyak ya untuk Minam Wangi yang udah gabung bersama kami di Nemu Nyimah siang hari ini. Terima kasih yang udah request lagu, terima kasih yang udah kirim salam, dan terima kasih juga yang udah berbagi cerita ya di siang hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tetap masih berlanjut ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir nih dari Nemu Nyimah bersama Julita ada lagunya, yaitu Cadang ya.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wacah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Personel Polsek Tanjung Bintang menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP kepada warga di Kecamatan Tanjung Sari dan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran bantuan pangan murah tersebut dimulai di pukul 9 WIB oleh jajaran kepolisian sektor setempat. Lokasi pendistribusian beras difokuskan pada dua titik utama, yakni di Desa Wonodadi dan Markas Komando Polsek Tanjung Bintang di Desa Sardang. Petugas memastikan seluruh alur pembagian beras ini berjalan secara tertib sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Personel Polsek Tanjung Bintang, Aibtu Saliman ini menegaskan, keterlibatan kepolisian dalam mengawal keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat pedesaan. Pengawasan ketat ini dilakukan agar komoditas pangan pokok tersebut tepat sasaran. Dan kegiatan pengawalan di distribusi bahan pokok ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadiran kepolisian ditujukan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan di tingkat lapak. Dan pihak Polsek Tanjung Bintang ini juga memastikan akan terus membangun sinergi bersama instansi terkait guna mengamankan rantai pasok pangan daerah. Langkah pendampingan ini disiapkan untuk meringankan beban ekonomi warga dalam memenuhi kebutuhan dasar harian. Beralih ke informasi selanjutnya, kondisi tanaman yang sudah berusia tua menjadi salah satu tantangan dalam menjaga produktivitas kakao di Provinsi Lampung. Tanaman tua juga lebih rentan mengalami penyakit sehingga perlu mendapat perhatian melalui peremajaan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, sebagian lahan kakao di Lampung saat ini sudah diisi tanaman yang berusia tua. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menghasilkan produksi secara optimal. Menurut Desti, usia tanaman menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkebunan. Tanaman yang sudah tua cenderung mengalami penurunan produktivitas dan lebih mudah terserang penyakit. Persoalan tanaman tua juga menjadi terjadi pada sejumlah komunitas perkebunan lainnya di Lampung. Kondisi tanaman yang menurun ini membuat peremajaan diperlukan untuk menjaga produktivitas sekaligus memperbaiki kondisi kebun dalam jangka panjang. Desti menjelaskan peremajaan menjadi salah satu bagian dari program pengembangan kakao di Lampung. Upaya tersebut diarahkan untuk mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru yang diharapkan memiliki produktivitas lebih baik. Demikian Wahca pukul 11, Molokutung Adi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamagi kembali bersama Julita Pustikaya di siang hari ini. Gimana kabarnya Minamagi semua? Dan semoga Jumat yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga dalam menjalankan aktivitas ini kita diberikan keberkahan gitu ya. Dan Minamagi

0: Siang.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Heriana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Heriana sudah menyempatkan kembali bersama kami perempat untuk berdialog di siang hari ini ya Pak.
0: Iya Pak.
1: Baik, dan kalau ngedengar kata sekolah nih ya Pak, biasanya kan yang di pikiran kita ini kan hanya belajar, buku, guru, ruang kelas, ataupun juga ujian gitu. Tapi ternyata pendidikan itu jauh lebih luas ya, dari sekedar nilai di atas kertas aja. Dimana anak-anak mungkin ini juga perlu belajar ya, bagaimana nih memahami lingkungan, menghargai orang lain, atau juga membantu mereka nih yang membutuhkan, dan juga tentunya ikut ya kontribusi bagi masyarakat. Nah, salah satu hal yang menarik yang akan kita bahas yaitu adalah kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat Sekolah Garuda. Dan Pak Heriana, kita mulai mungkin yang paling dasar dulu nih ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat dalam konteks Sekolah Garuda? Dan kira-kira apa nih tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Silakan Pak Heriana.
0: Ya baik Mbak, ya sementara kita kenal dulu ya Sekolah Garuda, karena ini baru ya. Kalau Sekolah Garudanya baru mulai tahun ini ya,
1: ya
0: penerimaan siswa barunya. Nah, mungkin, nah tapi ada dua Sekolah Garuda ini. Dulu ada Sekolah Unggulan namanya.
1: Okay.
0: Kalau Sekolah Unggulan mungkin sudah berjalan ya kegiatan sosial kemasyarakatannya. Nah, intinya Sekolah Garuda itu di samping menjadi apa namanya, upaya untuk mempercepat pembangunan SDM di Indonesia, juga tidak lepas dari kegiatan yang membumi gitu ya, di samping kegiatan akademik juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang dimaksud kegiatan sosial ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Artinya siswa di sekolah unggul, sekolah unggulan sebelumnya ya, itu mengupayakan supaya siswa ini tidak eksklusif gitu, tapi inklusif dengan lingkungannya, baik lingkungan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, kemudian kembali lagi, nah sebetulnya di secara nasional ini ada dua program presiden terkait dengan percepatan pendidikan itu, yaitu sekolah rakyat ya, yang sudah duluan berjalan.
1: Benar.
0: Ini udah tahun kedua. Nah, sekolah rakyat, kemudian ada Sekolah Garuda. Nah, apa bedanya begitu? Nah, ini juga masyarakat barangkali perlu tahu ya. Kalau sekolah rakyat memang khusus untuk masyarakat yang tidak mampu tok gitu ya. Tanpa apa namanya? Tanpa memperhatikan banyak kriteria gitu, tetapi kalau Sekolah Garuda ini lebih spesifik ke sains dan teknologi, Mak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian kenapa perlu kegiatan sosial di Sekolah Garuda ini? Karena apapun gitu teknologi atau sains yang diperoleh di sekolah, tentu itu harus diterapkan di masyarakat. Nah, oleh karenanya tetap siswa-siswa Sekolah Garuda ini dibimbing secara akademik dan kedepannya bisa mengabdi kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, meskipun targetnya Sekolah Unggul Garuda ini apa namanya, masuk ke perguruan tinggi favorit ya di internasional gitu.
1: Baik. Kemudian kira-kira
0: nanti harus harus kembali ke Indonesia ke untuk Indonesia, membangun bangsanya sendiri gitu.
1: Betul. Kira-kira jadi apa nih Pak yang membedakan dengan konsep sekolah unggulan yang selama ini kita kenal? Kan selama ini kita kenal juga banyak nih Pak, ada sekolah unggulan ya. Ternyata sekarang

0: ada sekolah Garuda juga. Gimana nih Pak konsepnya?
1: Nah, sekolah unggulan ini nanti diintegrasikan Pak, itu menjadi sekolah Garuda transformasi. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu ditransformasi jadi sekolah unggul Garuda. Nah, ada juga yang baru dibangun atau mau dibangun. Nah, ini sekolah unggul Garuda baru namanya. Jadi yang unggulan lama itu ditransformasi menjadi sekolah Garuda juga, dan ada juga dibangun sekolah Garuda yang baru. Itu targetnya 100 sekolah Garuda selama sampai 2029 ya.
0: Baik. Jadi targetnya adalah 100 sekolah, itu hanya untuk di Lampung aja atau gimana, Pak?
1: Oh, enggak, itu nasional.
0: Nasional.
1: Nah, ya, nah ini bedanya ya. Tidak ada sekat-sekat kedaerahan ya kalau untuk ini, untuk sekolah Garuda ini.
0: Oke,
1: betul-betul inklusif gitu.
0: Sifatnya nasional berarti ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Kalau di Lampung sendiri sekolah Garuda udah ada berapa sih, Pak?
1: Belum, baru belum mau. Ada.
0: Baru mau di, ya?
1: Ya, kemungkinan di Lampung Selatan ya, sudah disurvei.
0: Oke, sekolahnya di Lampung Selatan. Nah, itu kira-kira nih, udah ada rancangan nih, Pak. Apakah memang itu ada dari tingkat paling bawah? Mungkin dari sekolah dasar, sekolah menengah, atau bagaimana nih, Pak?
1: Nah, ini bedanya juga dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat dari SD sampai SMA. Nah, kalau sekolah Garuda ini khusus SMA yang dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia gitu.
0: Oke, berarti SMA aja. Berarti apakah bisa ya juga nih? Mungkin dia dari SMP mana, bukan hanya lulusan dari sekolah rakyat nih. Mungkin dia dari SMP 9, SMP berapa masuk ke ya sekolah Garuda, kira-kira bisa enggak sih, Pak?
1: Bisa, bisa sekali. Mm-mm. Nah, syaratnya harus berprestasi,
0: Pak. Berprestasi ya. Tetap ya ada kriterianya gitu ya, Pak ya.
1: Betul. Dan tetap prioritas anak-anak yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, kurang itu prioritas ya.
0: Baik. Berarti tadi untuk jurusannya sendiri itu fokusnya di sains dan teknologi ya, Pak ya?
1: Iya, sains, teknologi, matematik.
0: Oke, teknologi dan matematika ya. Baik. Berarti memang sekolah Garuda ini memang hadir dengan semangat yang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas gitu ya, Pak. Sekaligus menyiapkan talenta-talenta unggul Indonesia agar bisa masuk di universitas dunia gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, menarik banget ya konsepnya. Jadi bukan hanya mengejar prestasi akademik aja. Tentu ada juga tiga pilar gitu ya, dimana penyeimbang akses pendidikan, inkubator pemimpin, serta juga prestasi akademik ya, apalagi juga untuk tentu pengabdian kepada masyarakat, balik lagi ke Indonesia gitu ya, Pak ya. Baik, nah kalau ngomongin nih Pak tentang pengabdian juga nih ya kepada masyarakat Indonesia, mengapa nih pengabdian kepada masyarakat ini justru menjadi salah satu bagian penting nih Pak dalam konsep sekolah Garuda?
1: Ya, nah, karena kan selama ini ada ini ya, brain drain gitu ya. Anak-anak pinter itu kuliahnya di luar negeri nggak balik gitu. Karena mungkin mengingat ya kondisi di Indonesia kurang menjanjikan misalnya. Nah, tetapi sekolah Garuda ini dibentuk karakternya memang untuk membangun bangsanya sendiri, meskipun kuliahnya di perguruan tinggi terbaik di dunia begitu, Mbak.
0: Benar, berarti karena memang ada beberapa kasus yang sebelumnya ya, Pak ya, sudah diberikan beasiswa gitu ya, justru malah mereka menetap di luar negeri gitu ya. Baik, karena kan kalau kita ngeliat juga nih kan sekolah Garuda ini kan masih relatif baru ya kan, Pak ya, baru mungkin 1 tahun terakhir ini ya, Pak ya, untuk programnya ya. Dan untuk Bapak Heriana sendiri, apa nih yang kira-kira ya paling penting nih untuk dibangun pada tahap awal ini? Apakah infrastrukturnya, atau memang sistem pendidikannya, atau karakter siswanya, atau mungkin justru nih budaya kepedulian pengabdian kepada masyarakat? Apa nih Pak menurut Bapak yang paling penting nih?
1: Ya, nah semuanya terintegrasi, mulai dari infrastruktur, kemudian sistem pendidikannya. Dan juga persiapan, output, serta ini yang lebih penting lagi pembinaan lanjutannya gitu, supaya memang tidak lari luar negeri karena itu investasi kan.
0: Benar. Ya. Baik, jadi memang sudah disekolahkan di Indonesia, kalau bisa dari Indonesia untuk kembali ke Indonesia gitu ya Pak.
1: Iya, betul.
0: Baik, karena kalau kita ngomongin bicara tentang program baru, tentu tidak bisa berharap semuanya itu langsung sempurna gitu ya. Pasti justru masa awal seperti ini nih yang menjadi masa untuk membangun pondasi. Dan kalau bisa memang pondasinya sejak awal ini sudah menanamkan prestasi dan juga kepedulian ya, harus berjalan bersama. Baik, Bapak Heriana, ini juga kita mengajak pendengar ya Pak ya untuk bergabung bersama kami di obrolan dakwahani kita. Ini sudah ada masuk Pak, telepon kita angkat dulu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tadi pun.
0: Iya pun, Bang Edo. Oke, silahkan Bang, apa yang mau ditanyakan dengan Pak Heriana?
2: Assalamualaikum Pak Heri.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
2: Tadi pun.
1: Ya pun.
2: Nah, saya mau bertanya nih Pak, misalkan nih Pak, mau daftar sekolah di Tiger ya?
1: Sekolah Garuda. Nah,
2: ya, misalkan dalam satu kakak itu dia termasuk desilnya 1-4 ya Pak ya? Terus katanya ke detek nih dalam satu kakak ada yang ikut-exclude apa-apa sih? Pemain judi online gitu Pak. Apakah bisa masuk di sekolahan di situ Pak? Gimana caranya kalau dia termasuk ikut-ikut apa-apa itu aku gak ngerti gitu Pak. Yaudah begitu aja Pak Heriana. Terima kasih Lita Julita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun baik. Silahkan Pak Heriana.
1: Iya. Nah, ini terkait data ya. Data desil gitu. Nah, di KK itu kan sudah di peringkat gitu. Ada desil 1-10. Nah, biasanya yang peserta pendidikan di SR maupun nanti di Sekolah Garuda itu desil 1-4. Nah, kalau SR 1-2 gitu. Maksimal 3 ya. Ada toleransi. Nah, untuk yang Sekolah Garuda ini bisa sampai 4 atau bahkan 5. Nah, tergantung nanti perankingan si calon peserta didiknya itu. Kan ada tim seleksinya nanti. Nah, kembali lagi ke masalah ini, exclusion error dan inclusion error ya. Ada, terutama ada yang terlibat misalnya di anggota, di kakaknya itu terlibat judi online misalnya. Nah, apa namanya? Kalau untuk yang di kakaknya tiba-tiba berubah desilnya, nah itu kan bisa ini, bisa mengajukan banding gitu. Melalui ini apa namanya? Aplikasi cek bansos atau ke ini ke BPS ya. BPS juga ada aplikasinya gitu untuk banding desil ini. Nah, emang beberapa waktu lalu ya jutaan ya yang terjaring judi online gitu ya, penerima bansos ini. Nah, akhirnya di-cut gitu bantuannya dan supaya mereka berhenti dan tidak memakai bansos ini untuk judi online. Nah, itu didaftarkan ulang. Didaftarkan ulang. Baik. Yang sudah tersoret dari ini ya, dari DTSN ya. Dari data penerima bansos. Jadi bisa diregistrasi ulang.
0: Diregistrasi ulang. Baik. Iya. Jadi memang sebenarnya dari sekarang pun penting ya Pak ya untuk mengecek desil nih. Kita masuk di kategori berapa. Jadi tadi maksimal di desil 3 ya Pak ya?
1: Kalau ini yang sekolah rakyat ya.
0: Sekolah rakyat.
1: Kalau yang Sekolah Garuda ini bisa sampai 4 ya. Tergantung persaingannya nanti di peringkingan calon peserta didik.
0: Calon peserta didik. Berarti Kalau untuk sekolah Garuda masih ada kesempatan sampai desil 4 ya?
1: Iya.
0: Baik, dan untuk pesertanya sendiri memang ini lebih diseleksi untuk yang siswa-siswa yang dengan kualitas unggul berarti ya Pak ya?
1: Iya, unggul di bidang itu Pak.
0: Akademik?
1: STEM. Iya, sains, teknologi, kemudian sama apa namanya?
0: Matematika.
1: Matematik ya.
0: Oke, berarti ada juga sih Pak aspek lain nih yang bisa mungkin jadi bahan pertimbangan, ataukah mungkin ada hafiz Quran ataupun atlet atau seperti apa, ada nggak sih Pak yang menjadi bahan pertimbangan selain tiga akademik tadi, mungkin dari sains, teknologi, matematika selain dari tiga tadi Pak?
1: Ada Pak, itu untuk pendukung ya. Mm-mm. Tapi yang utama itu apa namanya? Sains, teknologi, engineering, dan matematik, Pak. Ininya nilai akademisnya itu yang baik, harus dipenuhi, begitu.
0: Nah,
1: pendukungnya,
0: itu...
1: pendukungnya boleh prestasi olahraga atau prestasi apa namanya ada dalam keagamaan, ya. Itu nanti kan di ini apa namanya ada diakui oleh ini pusat prestasi nasional ya, plus trainas itu.
0: Baik, berarti memang kadang kan kita sering menganggap anak berprestasi itu hanya dilihat dari angka, nilainya tinggi, rankingnya bagus gitu ya, kemudian berprestasi. Yeah. Padahal seorang anak ini kan juga punya potensi gitu ya Pak. Jadi memang ada bahan pertimbangan lain gitu berarti ya Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, kira-kira udah ada gambaran belum sih Pak sekolah rakyat ini di Lampung Selatan kapan nih kira-kira terrealisasinya Pak?
1: Kalau sekolah rakyat sudah berjalan di Lampung
0: sekolah
1: Selatan
0: rakyat.
1: Pak.
0: Mohon maaf ya. Sekolah Garuda.
1: Iya. Ya. Ya inginnya sih tahun ini ya, tapi kayaknya agak berat, mungkin tahun depan kayaknya.
0: Tahun depan ya, berarti kemungkinan tahun depan. Jadi diharapkan juga mungkin adik-adik gitu ya menjadi generasi pertama berarti sekolah Garuda ya, yang untuk mendaftar tahun depan berarti ya Pak ya. Baik, dan oke deh ngomongin lagi nih Pak.
1: Nah jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan adik-adik yang berminat ke sekolah Garuda. Nah rapor SMP semester 1 sampai 5 itu harus ini apa namanya konsisten atau meningkat di atas 85 nilainya.
0: Di atas 85. Itu rata-rata berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke deh, untuk nilai rapor akademiknya berarti semester 1 sampai 5 ya, 8,5. Ayo deh adik-adik mungkin yang pengen gitu ya, mungkin masih di semester 1 atau 2 bisa mengejar mungkin dari sekarang ya, Pak ya.
1: Tapi itu enggak semua mata pelajaran ya, Pak. 85 itu.
0: Benar,
1: bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama ini, matematik. Nah, itu.
0: Oke, okay. Menjadi fokus.
1: Itu minimal 85 gitu.
0: Minimal 85. Oke.
1: Okay. Tapi ya kalau rata-ratanya 85 kan udah semuanya berarti kan.
0: Benar, 85. Berapa nih, Pak, kira-kira target sekolah Garuda nih untuk penerimaan siswa barunya?
1: Kalau apa namanya sekolah Garuda ini apa ya? Ini sebanyak-banyaknya Mbak di ininya. Nanti tergantung ketersediaannya karena ini kan nasional. Nah, mereka yang misalnya di Lampung gitu ya, nah, di Lampung kuotanya belum ada. Tapi sudah daftar itu bisa ikut yang di daerah lain.
0: Oke, berarti nah,
1: asal memang orang tuanya mengizinkan, kan, dan anaknya bersedia karena sekolah itu berasrama ya. Okay. Garuda.
0: Oke, jadi memang sekolah Garuda ini cukup unik ya Pak ya, berarti mungkin dari asrama aja, berarti memang wajib dari siswanya sendiri ini wajib asrama berarti ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Wajib asrama dan dia mungkin pendaftar dari Lampung. Ternyata kuota Lampung penuh berarti tidak menutup kemungkinan akan dioper juga ke sekolah Garuda daerah lain berarti ya Pak?
1: Iya.
0: Oke. Oke deh, baik. Dan kalau memang sekarang nih kita cukup menarik ya, dunia pendidikan memang kan banyak nih ya Pak, persaingan yang cukup ketat gitu ya. Ternyata sekolah Garuda juga dengan inovasi yang baru, berarti ya sekolah asrama gitu, dan juga berarti mengajarkan anak untuk merantau sedari dini ya Pak ya.
1: Iya, dan yang lebih penting lagi itu bersosialisasi dengan anak-anak dari daerah lain.
0: Daerah
1: gitu,
0: lain, benar.
1: Ya, supaya tidak eksklusif kan.
0: Benar. Jadi kita juga lebih nasional gitu ya Pak ya, mungkin dari daerah-daerah mana gitu ya, mengenal kebudayaan baru dengan bahasa baru gitu ya. Oke deh, balik lagi deh. Dan kira-kira nih Pak, menurut
1: kalau tadi ditanya target ya, itu 160 siswa per angkatan gitu.
0: 160 siswa per angkatan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, dibagi berapa kelas nih Pak?
1: Kalau kelasnya kan yang ideal tuh 20 ya.
0: 20 per siswa.
1: 20 sampai 30 gitu ini.
0: Oke deh, 20 hingga 30 ya. Baik, dan balik lagi nih Pak, kira-kira menurut Pak Riana nih juga nih, seberapa penting nih kira-kira pengembangan karakter dan juga kepemimpinan nih dalam pendidikan sekolah Garuda? Karena kan kalau bicara soal calon generasi unggul, tentu ini kan tidak cukup hanya pinter akademik aja nih, tetapi juga kepemimpinannya. Jadi bagaimana nih Pak, seberapa penting nih pengembangan karakter dan juga kepemimpinannya? Silahkan Pak.
1: Ya, sekolah Garuda ini memang diarahkan untuk membentuk karakter pemimpin dan pemimpin yang mengabdi kepada masyarakat gitu. Nah, sehingga muatannya anak siswa tersebut tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Dan memang orientasinya betul-betul untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
0: Benar. Baik, dan memang sekarang kita kan memang masuk ke bagian yang cukup menarik ya, di mana salah satu bagian dari konsep sekolah Garuda adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan kira-kira mengapa nih Pak, pengabdian masyarakat ini menjadi bagian dari pendidikan siswa sekolah Garuda? Apa yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan tersebut Pak?
1: Iya, yang ditanamkan ya jiwa kebangsaan Pak. Jiwa kebangsaan, jadi memang outputnya itu totalitas untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia melalui aplikasi sains dan teknologi yang sudah diperolehnya nanti di perguruan tinggi terbaik di dunia kembali ke masyarakat, minimal di daerahnya sendiri gitu.
0: Baik.
1: Untuk pemerataan pembangunan juga kan ininya target akhirnya.
0: Baik, baik. Dan Minamwagi, kita juga mengajak ya untuk Minamwagi semua yang pingin kembali nih bertanya dengan Bapak Heriana Romdoni nih terkait dengan sekolah Garuda, silahkan juga boleh ya, masih dibuka di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Baik, dan Pak Heriana, sekolah Garuda ini kan juga tentunya membawa semangat gitu ya untuk melahirkan generasi yang nantinya nih mampu menjadi pemimpin. Dan menurut Bapak, mengapa nih pengalaman bersentuhan langsung dengan masyarakat ini penting nih Pak bagi calon pemimpin? Karena memang seorang pemimpin tentu tidak hanya pintar membuat keputusan, tetapi juga tentu harus ya memahami masyarakat yang akan dipimpinnya. Gimana nih Pak?
1: Ya, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, akan bisa diterapkan apabila membumi gitu Mbak, bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, semoga dengan lahirnya anak-anak unggul dari sekolah Garuda ini, nanti setelah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah apa namanya yang levelnya global itu bisa menerapkannya di daerahnya masing-masing minimal atau untuk kepentingan nasional gitu.
0: Kepentingan nasional. Baik. Benar sekali, Pak. Jadi jangan karena jangan sampai gitu ya nanti ketika kita punya generasi yang hebat secara akademik tetapi ketika melihat persoalan masyarakat ini justru bingung harus berbuat apa karena memang kurangnya pengalaman tadi gitu ya, Pak. Dan tentu harapannya ya. Ini berbeda. Kita ingin ya generasi ini bisa melihat masalah. Jadi bukan hanya bertanya siapa yang harus menyelesaikan, tetapi juga harus bertanya apa yang bisa kita lakukan gitu ya, Pak ya. Baik. Ya. Dan Sekolah Garuda ini kan masih tergolong program baru nih ya, Pak ya. Jadi menurut Pak Heriana, apa nih Pak tantangan terbesar dalam membangun Sekolah Garuda agar kedepannya ini Pak benar-benar mampu mencapai tujuan yang diharapkan? Silakan Pak.
1: Ya, nah, kita kan sudah mengenal ya sekolah unggulan gitu. Di hampir di semua daerah ada sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan ini nantinya akan ditransformasikan menjadi Sekolah Garuda. Nah, terutama yang negeri ya. Kalau yang swasta itu memang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang mampu kan di sekolah unggulan itu ya. Nah ini diprioritaskan yang kurang mampu gitu, baik sekolah rakyat maupun Sekolah Garuda. Nah, harapannya sekolah rakyat ini standarnya nasional, Sekolah Garuda ini standarnya internasional, ini bisa menjadi prototipe buat sekolah-sekolah negeri yang lain dan juga sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta menjadikan Sekolah Garuda ini sebagai acuan gitu atau prototipe, kemudian sekolah rakyat juga menjadi acuan sekolah-sekolah umum ya, baik negeri maupun swasta gitu. Nah, jangan sampai gitu. Kan kita banyak temukan ya, sekolah ada di ya mungkin dulu awalnya ya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, ada yang sekolahannya di pinggir jurang, ada yang mau roboh di pinggir kali dan sebagainya kan di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan standar sekolah rakyat, standar Sekolah Garuda ini jadi acuan semua sekolah menjadi sekolah yang terstandarisasi gitu. Nah, baru kita menatap Indonesia Emas 2045.
0: 45 ya. Baik. Dan tadi kan kita ngomongin tentang calon siswanya aja nih. Tapi sekarang kita balik lagi nih Pak ke orang tua. Jadi apa Joy gini ya Pak yang perlu dipahami orang tua nih mengenai Sekolah Garuda. Jadi jangan sampai nih orang tua ini berpikir gitu ya Sekolah Garuda ini hanya dipandang sebagai sekolah untuk mengejar prestasi dan status, tetapi juga sebagai tempat nih untuk membangun karakter dan juga masa depan anak. Apa Pak yang harus dipahami orang tua Pak?
1: Ya. Nah, masyarakat Indonesia kan sudah mengenal ya ada sekolah SMA Taruna ya. Nah, seperti itulah modelnya barangkali. Nah, kan sekolah-sekolah unggulan ini sudah banyak udah ratusan ya yang mengirim siswanya ke universitas-universitas terbaik di dunia gitu. Nah, kembali lagi supaya tidak menjadi lulusan yang eksklusif gitu, tetapi juga bisa bermasyarakat dan bisa membangun bangsanya sendiri. Nah, oleh karenanya Sekolah Garuda inilah akan menjadi model gitu untuk membangun siswa SMA berorientasi global, tetapi dia punya tekad untuk membangun secara lokal gitu di daerah atau di bangsanya sendiri gitu.
0: Baik, dan Pak ini juga ada WhatsApp masuk nih Pak dari pendengar nih Pak mau bertanya dengan Bapak Heriana. Katanya, Pak kalau anak saya ini memiliki prestasi akademik yang cukup bagus, tetapi belum punya banyak pengalaman organisasi atau kegiatan sosial, apakah akan menjadi kendala Pak untuk masuk di Sekolah Garuda? Silahkan Pak.
1: Nah, kelas berapa ya? Enggak tahu ya.
0: Enggak tahu, ini dari WhatsApp soalnya.
1: Iya, iya, iya. Nah, prestasi akademik juga kan bisa di ini, Pak. Di apa namanya? Ada prestasi apapun gitu. Uh-uh. Yang penting bisa diakui oleh Pusprenas ya, pusat prestasi nasional. Uh-uh. Nah, itu bisa menjadi bahan, bisa menjadi dukungan gitu. Uh-uh. Untuk bisa diterima di sekolah Garuda. Uh-uh. Atau kalau misalnya ini ke sekolah rakyat. Uh-uh. Sekolah rakyat juga kan standarnya hampir sama gitu. Cuma bedanya apa namanya? Kalau sekolah Garuda ini memang khusus ini ya, sains, teknologi, engineering, dan matematika gitu. Nah, kalau sekolah rakyat kan umum, apa aja.
0: Baik, jadi kalaupun belum punya banyak pengalaman organisasi sama kegiatan sosial, tidak menjadi masalah sebenarnya ya Pak ya?
1: Ya, coba ke sekolah rakyat itu Pak. Ke sekolah rakyat. Asal memang syaratnya itu, desianya. Jangan bisa lebih dari 3.
0: Dari 3 ya. Oke deh. Dan Pak Heriana berarti ya, semoga juga tentu sekolah rakyat ini kan benar-benar bisa menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, sekaligus juga bisa untuk membangun generasi yang memiliki karakter kuat. Karena memang anak-anak hari ini adalah orang-orang yang nantinya akan mengisi berbagai kehidupan bidang kedepannya ya Pak. Mungkin mereka bisa menjadi guru, dokter, ilmuwan, ataupun juga pemimpin profesional tentunya ya. Dan tentu kita juga berharap semakin tinggi ilmu nih yang mereka miliki, bisa semakin besar pula ya manfaat yang akan mereka berikan kepada masyarakat. Dan Pak Heriana nih, sebelum kita tutup perbincangan kita di siang hari ini, apa pesan dan harapan Bapak nih untuk sekolah Garuda, para siswa, orang tua, atau juga masyarakat yang mungkin masih ingin nih mengenal lebih jauh tentang sekolah Garuda? Silahkan Pak.
1: Ya. Adik-adik yang sekarang duduk di SMP ya. Nah, kalau punya minat di bidang sains, teknologi, kemudian matematika dan engineering, ya, rekayasa gitu, yang suka robot dan sebagainya ya, nah itu coba ikut lomba-lomba di bidang tadi, matematik, sains, apa namanya, matematik, matematik, sains, teknologi, dan engineering. Nah, kalau ada lomba-lomba, coba ikut. Nah, itu nanti hasil lombanya kan ada sertifikat ya. Nah, itu bisa diajukan ke Pusprenas gitu, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian apa namanya, Kementerian Pendidikan ya. Dan itu bisa online sekarang kan. Nah, kalau kriterianya diakui oleh Pusprenas, itu bisa menjadi bahan pendukung untuk daftar menjadi di menjadi siswa di sekolah Garuda. Dan kepada orang tua, ya marilah kita jeli gitu, melihat potensi anak-anaknya. Ya, anaknya senang di sains, kemudian teknologi, ya rekayasa, atau matematik. Nah, itu coba didukung supaya nilainya baik. Dan kalau ada lomba-lomba terkait bidang tadi, nah itu diikutsertakan, karena lomba-lomba juga kan banyak yang gratis ya. Mm-mm. Ya, dan sekarang apa namanya, bisa di searching gitu di Google, nah, lomba-lomba sains, teknologi, matematik, dan engineering untuk tingkat SMP. Itu coba daftar, jadi kan nanti kelihatan, itu juga sebagai salah satu penilaian oleh panitia seleksi gitu.
0: Baik.
1: Ya Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Heriana atas waktu dan juga tentu informasinya yang dibagikan bersama kami pendengar Perempat RRI Bandar Lampung. Dan tentu kita mengenal lebih banyak ya tentang Sekolah Garuda, di mana sebuah program pendidikan yang masih relatif baru gitu ya, tentu tetapi tetap terus berkembang. Dan tentu juga harapannya Sekolah Garuda ini bukan hanya menjadi tempat nih untuk mencetak siswa dan prestasi akademik yang membanggakan, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk membentuk karakter, kepemimpinan, pedulian, dan juga pengabdian. Baik, terima kasih banyak Pak Heriana Romdoni.
1: Sama-sama.
0: Baik, dan minama gitu tadi ya obrolan kita bersama Bapak Heriana Romdoni di obrolan Halo Nida Wahani ya. Dan minama lagi, pendidikan ini bukan hanya membuat seseorang ini menjadi pintar, tentu pendidikan ini juga seharusnya bisa membuat seseorang ini tahu bagaimana menggunakan kepintarannya ini untuk memberikan manfaat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM. Akan kami hadirkan juga informasi dan lagu menarik lainnya. Dan satu kalimat terakhir nih untuk penutup di siang hari ini, yaitu prestasi boleh menjadi tujuan, tetapi memberikan manfaat harus menjadi bagian dari perjalanan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk mengikuti kajian ayat tausiah Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, kita telah dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan segera kita akan bergabung bersama ke Studio 2 LPPR RI Bandar Lampung guna mengikuti pelaksanaan salat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Noprian Syah dan juga imam sekaligus khatib yaitu Ustadz Akhor Wiwit Sudiono SAG. Dan dengan tema khotbah kita hari ini, bersyukur menjadi umat Rasulullah. Pelaksanaan salat Jumat ini diselenggarakan oleh RI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لله رب العالمين الذي أنعم بنعمات الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صاحب الصرح والإخترام. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. جماعة صلاة جمعة يعني رحمه الله mengawali berkhutbah yang mulia ini, tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita sepanjang kehidupan kita. Tak mampu kita menghitung karunia yang Allah titipkan kepada kita sampai hari ini, bahkan sampai detik ini. Berkhidmatnya kita di Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk menjalankan sholat Jum'ah, tentu karena kenikmatan kesehatan yang Allah berikan. Iman dan Islam yang masih menetap kuat pada sanubari kita masing-masing, sehingga dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan kita merelakan meninggalkan aktivitas kita untuk bersama-sama bersimpuh menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban yang harus kita tunaikan. Tentu berkumpulnya kita ma'asyal muslimin wa jumratal mu'mini rahmatullah karena kesehatan dan hidayah yang melekat pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu sudah seharusnya dan semestinya rasa syukur yang kita miliki ini semakin memantapkan langkah kita untuk menguatkan komitmen kita dalam ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtisabul awamirillah wajtinabi nawahi sirran wa alaniyah zahir wa batin. Takwa dalam arti mari kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larang-larangnya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, lahir dan batin. Dan ini pun menjadi wasiat yang harus disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya untuk meneguhkan ketakwaan. Dan Allah selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya Al-Quran Surat Al-Imran 102. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali meninggal, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa bahwa hari ini kita sudah masuki hari ke-15 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentu sebagai seorang muslim tiada kata yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ini sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, kecuali rasa syukur yang terus kita sanjung agungkan, rasa syukur yang tiada dar. Walaupun jujur kita akui jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak hidup bersama baginda Rasulullah, jarak waktu kita
kurang lebih 1448 tahun. Kemudian jarak kita dengan pusat penyebaran Islam kurang lebih 9000 km di pusat peradaban Islam di kota Mekah dan Madinah. Ternyata walaupun kita terpaut waktu yang sangat lama, jarak yang sangat jauh, namun harus kita syukuri sampai hari ini, sampai detik ini, kita mengimani beliau bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penyempurna, Nabi akhir zaman, yang setelah itu tidak akan pernah ada Nabi. Dan kita selalu mengimani dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sampai hari ini. Dan kita menjalankan agama Islam sebagai agama yang kita yakini, agama yang akan menyelamatkan kita, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi yakin dalam kehidupan akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh di dalam bulan Rabiul Awal ada beberapa peristiwa besar dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yang kita kenal dengan kelahiran baginda Rasulullah yang kita istilahkan dengan Maulid Nabi. Kemudian di bulan Rabiul Awal itu pula, masyaallah muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan di bulan Rabiul Awal pula Allah memanggil Rasulullah kembali menghadap Allah di akhir hayat. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kelahiran baginda Rasulullah itu merupakan nikmat terbesar bagi siapa? Bukan hanya bagi umatnya, tapi bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah gambarkan dalam firman-Nya surat Ali Imran 164 yang berbunyi, Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sering membaca Sirah Nabawiyah. Betapa sebelum kelahiran baginda Rasulullah di jazirah Arab, kita kenal dengan iklim jahiliyah, dekadansi moral, benar salah tidak kelihatan lagi.

menyebabkan ketauhidan itu tidak tembus kepada hati nurani, maka keingkaran, kekufuran selalu menyelimutinya, bahkan menolak, mengingkari ajaran yang dibawa baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya Rasulullah berhijrah dari kota suci Mekah menuju Madinah, meninggalkan kota kelahiran yang tercinta. Tapi sungguh Rasulullah mendapat sambutan yang luar biasa, menyebarkan Islam di kota Madinah hingga hari ini sebagai kota suci yang diinginkan oleh jutaan umat muslim dunia, sampai-sampai beliau pun akhir hayatnya di kota suci Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh pun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak waktu yang begitu lama. Tetapi baginda Rasulullah amat mencintai umatnya, termasuk kita. Kecintaan baginda Rasulullah itu demikian besar dan tulus kepada umatnya. Rasulullah mencurahkan segenap kehidupannya, bukan untuk dirinya, bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk umatnya, untuk berkibarnya panji-panji Islam di jazirah Arab kala itu. Beliau rela berkorban untuk umatnya. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah, ini bukan isapan jempol semata. Terbukti banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa cintanya bagi Rasulullah kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur kalaupun kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah dengan jarak yang begitu lama. Tapi ternyata Rasulullah merindukan kita, mencintai kita. Dan ini dikisahkan suatu ketika, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dalam sebuah majlis, beliau mengatakan, "Wadittu anilakitu ihwani." Aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Pernyataan baginda Rasulullah ini menyatakan kerinduannya ingin bertemu dengan saudara-saudaranya seketika mengundang banyak pertanyaan di kalangan para sahabat. Dan sahabat ada yang berani menanyakan, faqala ashabin nabi awalisa nanu ihwanak. Dalam kecemasan yang amat sangat, para sahabat menanyakan, bukankah aku ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, tapi kamu sekalian adalah para sahabatku. Jawaban ini semakin menimbulkan kecemasan di kalangan para sahabat, bahwa ternyata yang dirindukan itu bukan para sahabatnya, tapi umatnya. Apa jawaban berikutnya bagi Rasulullah? Walakin ihwani alladina amanu bi walam yaraun. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah. Betapa tidak bersyukur ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ini umat yang dirindukan oleh beliau, dicintai oleh beliau, dan sudah disebutkan jauh sebelum kelahiran kita. Ini mengindikasikan bahwa betapa kecintaan beliau kepada umatnya tulus, bukan modus. Hanya persoalannya, ketika baginda Rasulullah amat mencintai kita, amat merindukan kita, sejauh mana kecintaan kita kepada beliau? Sejauh mana kerinduan kita kepada beliau? Kadang-kadang kita masih banyak meninggalkan, mengabaikan apa yang diajarkan oleh beliau. Masih kita mengaku dirindukan dan dicintai baginda Rasulullah. Maka setidaknya baginda Rasulullah ingin melihat sejauh mana komitmen kecintaan kita kepada beliau, sejauh mana sebesar apa kerinduan kita kepada beliau. Maka yang wajib menjawab adalah diri kita masing-masing. Hari ini kita di bulan Rabiul Awal, momentum untuk meneguhkan kembali, untuk membuktikan kembali bahwa kita sungguh merindukan beliau, kita mengakui ajarannya, mengikuti tuntunannya, dan berharap kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka tidak lain, mari kita berusaha memantaskan diri untuk dianggap menjadi umat

Rasulullah. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah berzikir berapa miliar umat manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Bagaimana Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya? Dan ini pun sudah dipertanyakan di kalangan para sahabat kala itu. Apa kata beliau? Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya nanti di hari kiamat. Sontak para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah? Sementara mereka berada di antara banyak makhluk. Pertanyaan ini sangat wajar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat akhir zaman nanti akan bersatu padu di padang mahsyar. Wajar kalau para sahabat mempertanyakan ini untuk mengenali saudara-saudaranya, untuk mengenali umatnya. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu para sahabat jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda yang berwarna hitam, kemudian terdapat seekor kuda yang memiliki hurrah. Hurrah itu warna putih cerah di dahinya dan muhajjalin, dan di kakinya ada tanda putihnya. Bukankah kamu mengenalinya? Pertanyaan Rasulullah balik kepada para sahabat. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, pasti mengenalinya. Lalu Rasulullah mengatakan demikian, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min rahimakumullah, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah putih karena sujud, serta anggota wudu yang putih karena basuhan air wudu. Innakum ta'tuna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hurrah muhajjalin, wajah bercahaya dari bekas wudunya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, sementara kecintaan beliau kepada kita tidak pernah diragukan? Oleh karena itu, mari kita perkuat kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu harusnya lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Al-Ahzab ayat 6. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi dari kecintaan kita kepada yang lain. Kalau masih kita dapati kita lebih cinta pada jabatan kita, kita lebih cinta kepada keluarga kita, kita lebih cinta kepada harta yang kita miliki, kita lebih cinta pada kesempatan yang ada, mengalahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, maka masih dipertanyakan kecintaan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antaramu tidak beriman sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan, jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya dan semestinya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, dan juga kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah cinta kepada kita, dan kita nanti akan bersama dengan beliau. Yang terakhir, mari kita perbanyak solawat. Solawat kepada baginda Rasulullah. Man ahabba say'an aksaru dikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya.
Kadang kita cinta kepada anak-anak kita, maka kita banyak menyebut nama anak kita, kita banggakan kepada kawan kita, apalagi kepada kawan yang lama tidak bertemu, menyebutkan prestasinya, menyebutkan capaiannya. Kita punya kedudukan yang bagus, bertemu dengan sahabat lama, kita akan menceritakan kedudukan itu. Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, man ahabba say'an aksaru dzikrihi, sebutlah namanya lebih banyak. Bagaimana dengan caranya? Membaca sholawat atas Nabi. Innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dan sepantasnya, mari di sela-sela aktivitas kita perbanyak membaca solawat, setidaknya sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa qurbi firman hamu anta khairur rahimin.

0: kasih tahu agar dilurus dan dapatkan sur.
1: Allahu Akbar.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wangi kembali bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Dan Minam Wangi ini ada informasi di mana pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung ini memiliki sejumlah agenda pemerintahan pada Jumat 28 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut ini berlangsung ya di sejumlah lokasi mulai dari lingkungan Pemprov Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Selatan hingga Palembang dan juga Jakarta. Dan berdasarkan agenda harian Gubernur Lampung ini yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung, rangkaian kegiatan ini dimulai sejak pagi hari, di mana pukul 7.30 WIB ini digelar senam bersama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang dipusatkan di halaman pos 01 Pol PP Kantor Gubernur. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Pemprov Lampung, mulai dari inspektur, para staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, kepala satuan kerja hingga karyawan dan karyawati. Dan setelah senam, kegiatan ini dilanjutkan dengan kurvda atau gerakan bersih-bersih setelah pelaksanaan senam. Selanjutnya di pukul 8, Pemprov Lampung ini juga mengikuti apel akbar Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Apel digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring City Sport Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Agenda tersebut ini rangkaian dengan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat se-Indonesia. Dalam agenda ini, Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal dijadwalkan hadir bersama Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Pada waktu yang sama, Pemprov Lampung ini juga mengagendakan kegiatan di bidang pertanian, serta pukul 9 digelar tanam perdana dan penyerahan berita acara serah terima cetak sawah rakyat tahun anggaran 2026. Dan kegiatan berlangsung di Desa Ringin Sari, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kegiatan tersebut dijadwalkan hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Hortikultura Provinsi Lampung. Dan menemukan itu tadi informasi di mana agenda Pemprov Lampung ya di 28 Agustus 2026 dan dari tanam mangrove ya hingga cetak sawah rakyat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung, akan kami hadirkan juga informasi dan lagu menarik lainnya ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Ya Allah, bodoh gulupu kan hindi. Bang api api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kau denyak aja yuk. Malah cakak unyin-unyin tergasa.
1: Allah api api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja bit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak munih kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Di kuma belanja kau doa di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doa ni kunjung.
0: Tapi api mau nih koperasi merah putih apa cerita nih dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah guna ngediri kau segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina? Dah cok kau dengar hepang kau papan horek kau?
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Nyak mesti sana. Lapah, kuantak kopah. Lapah.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tabet Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabet Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Bon,
3: ya, sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah tadi. Sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke. Okay.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali. Di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita
3: ya. Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik, iya. Okay. Terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat. Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Jan Ateri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber ada Bapak Jan Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Jan Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Okay. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Prompater Ambon, ada Pak Jan langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Jan.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Beserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miyama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.

0: berada dalam topik miyama tawauk itah dan tenun tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miyama Tawauk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
1: Recording in progress.
0: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Berarti sudah umum ya?
0: Sudah umum, ya.
2: Nah, Pak Ayan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
0: Ya,
2: benar. Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
0: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
2: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau masih yang ini membawakan tarian ini.
0: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini, untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
2: Orang tua.
0: Jadi ada perempuan

0: maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
1: Okay. Ya. Nah, biasa tarian Nabar itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
0: personilnya
1: berapa banyak?
0: Itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
1: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda, ya.
0: Benar,
1: dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
0: Ya, kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
1: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
0: Ya.
1: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
0: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
1: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
1: Tanimbar Utara
0: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
0: Nabar Ila
1: itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju kain tenun Tanimbar itu.
0: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk laki itu sial. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
1: Sampai
0: itu menutup di bawah, lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian tubuhnya juga, dan nanti divariasi juga sama kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Dan apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana Pak?
0: Ya, itu memang tidak bisa dilepas pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
1: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele. Ya. Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
0: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
1: Iya, karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya Pak. Iya. Iya. Jadi, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
1: Kapas.
0: Okay. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
1: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
0: Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
1: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
0: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
1: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya, ya, oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
1: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
1: Ya, nomor telepon di Ambon 0911311544.
2: Baik.
1: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
1: Di Ambon. Sekali lagi 0911311544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 di, atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu?
2: Oke. Okay.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah. Baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di Pramateri Ambo. Selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya,
2: Mbak Ayu dimasuhi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuhi nih.
2: Masuhi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung ke narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, kita dari Mas Wai Malaputanya. Masing-masing daerah punya KNT non-khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT tanimbar ini walaupun kita ada di Malaputanya. Untuk KNT non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang apa namanya KMT sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tuangan penghasilan bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah terus katong mau tahu keaslian dari tenun tanimbarnya seperti apa Pak? Terus untuk apa namanya bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Ajan?
2: Mungkin Pak Ajan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahului kita itu surang mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri. Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke.
4: Okay. Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Okay. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Okay.
4: Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlagi. Ya.
2: Okay. Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri, ya.
4: Okay. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan, ya, terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu, Kak Noel. Oke. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya,
1: boleh.
2: Kak Noel.
1: Ya.
2: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang. Ya,
5: tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak
2: Cigu.
5: Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Temanya ini menarik sekali karena waktunya memang aduh tuh nggak ingin perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak saya, Pak saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi, enak deh kalau kalau ke Maluku ini, lupa deh dengan budaya-budayanya, apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik, motif dan warnanya tuh seperti apa, Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, pasti harganya gak seberapa mahal ya, Pak, ya? Memang harganya tuh, ya, cukup lah, di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak, itu rendahnya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak, seperti apa, ini tiga ya, penggunaannya dalam pakaian ada seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya, Bapak Yan. Terima kasih.

0: Tanya Cegu.
1: Iya, Cegu semangat sekali ya kan, Maya.
0: Iya, selalu kalau Cegu tuh pasti semangat. Cegu, itu.
1: Iya. Cegu tuh pendengar setiap Perempat.
0: Betul. Juga. Iya, beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Perempat pokoknya. Iya, betul. Oke, baik, silakan.
1: Iya, ya, silakan Pak Yan.
2: Iya. Ya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu.
1: Ya,
2: jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
1: Ya, nah, terkait dengan pertanyaan tadi dari Cikgu, harga. Ini kan kalau kain tenun tanimbar itu kan kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
2: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta.
1: Oke.
2: Okay. 2 juta. Okay. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Hmm. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Hmm. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Ian untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
1: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
0: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian?
2: Ya.
1: Ya, oke, siap.
2: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
0: Oke. Mm-hmm. Okay. Ya. Oke, okay. Baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
2: Iya. Baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal. Pola tradisi. Itu tidak boleh melenceng dari situ. Mm-hmm. Ya, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan. Bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang tanimbar itu sendiri.
0: Oke, baik. Siap,
2: begitu Pak.
0: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Yan. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Ian.
2: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tambarilaa yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Noer.
0: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai suara budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miamatal Hukit dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terjadi di kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur. Balai TNWK mengonfirmasi dua titik panas atau hotspot ini baru di Resort Rantau Jaya dan Resort Toto Projo. Penanganan dilakukan oleh tim gabungan melalui pemadaman dari darat dan juga udara. Operasi waterbombing digunakan untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara, teknologi modifikasi cuaca atau TMC dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak. Kepala Balai TNWK Muhammad Zaidi mengatakan, dua hotspot tersebut terdeteksi pada waktu berbeda dan langsung ditindaklanjuti oleh tim di lapangan. Zaidi mengatakan penanganan di Resort Toto Projo dilakukan dengan pemadaman dari udara dan juga penggerakan tim darat. Berdasarkan pantauan udara sementara, area yang terbakar di Resort Rantau Jaya diperkirakan mencapai 2 hingga 3 hektar. Sementara itu, luas area terbakar di Resort Toto Projo masih dalam proses pemetaan melalui pengecekan lapangan karena pemadaman masih berlangsung. Menurut Zaidi, lokasi kebakaran merupakan lahan tanah mineral yang tutupan vegetasi berupa alang-alang, semak belukar, dan serasa. Zaidi mengatakan kebakaran tersebut berdampak pada ekosistem kawasan TNWK. Namun hingga kini, tim gabungan belum menemukan satwa yang terbakar secara langsung. Beralih ke informasi selanjutnya, setelah puluhan tahun terisolasi, masyarakat Waiharu, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat akhirnya mendapatkan titik terang untuk membuka akses wilayah mereka. Harapan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Wai Pemerihan oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan pada Kamis 27 Agustus 2026. Jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar 2 meter tersebut akan menghubungkan Pekon Sumberjo dan Pekon Bandar Dalam. Pembangunan ini menjadi bagian penting dari upaya membuka akses Waiharu yang selama ini sulit dijangkau. Selain memperlancar mobilitas, keberadaan jembatan diharapkan juga mempermudah warga mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan mengatakan, pembangunan jembatan Nawai Pemerihan ini bukan sekedar seremoni, melainkan langkah awal untuk mewujudkan keterbukaan akses menuju Waiharu. Demikian Wahja pukul 14 Maluku Tunggari Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
2: Pro 4 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih ditemenin Julita Pustika ya di siang hari ini. Dan Minamogi ada informasi di mana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, ini mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Lampung. Peringatan tersebut ini berlaku mulai di Jumat 28 Agustus 2026 pukul 7 WIB hingga Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 WIB. Dalam periode tersebut, tinggi gelombang di sejumlah perairan Lampung ini diperkirakan mencapai 4 meter. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang Tarjono ini mengatakan, kondisi perairan Lampung selama beberapa hari ke depan cukup dinamis akibat pola angin yang bergerak dari arah timur hingga tenggara. Menurutnya, kecepatan angin tertinggi ini terpantau di perairan barat barat Lampung, Selat Sunda Lampung, serta Teluk Lampung bagian selatan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan Lampung. Dan gelombang sedang ini dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Teluk Lampung bagian utara dan perairan Teluk Lampung bagian selatan. Sementara itu untuk gelombang tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter terjadi di perairan barat laut barat Lampung dan juga Selat Sunda Selatan Lampung. Tarjono mengimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut. Ia juga meminta pengelola transportasi laut, penyedia jasa penyeberangan, serta nelayan untuk memperhatikan batas keselamatan pelayaran sebelum memutuskan untuk berlayar. BMKG juga mengingatkan adanya batas kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan jenis kapal. Perahu nelayan ini dinilai beresiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang ini beresiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai di 16 knot dengan tinggi gelombang 1,5 meter. Sedangkan untuk kapal feri atau ro-ro beresiko tinggi apabila kecepatan angin ini mencapai 21 knot dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Tarjono juga meminta masyarakat dan pelaku usaha maritim ini tidak hanya mengandalkan kondisi cuaca saat hendak berangkat, tetapi juga memantau perkembangan informasi terbaru.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika. Dan informasi ada Museum Pati Ayam Kabupaten Kudus Jawa Tengah atau Jateng ini menggelar pameran bersama untuk mengenalkan koleksi sejumlah museum bersejarah di Jateng kepada masyarakat. Dan sebagai salah satu upaya pelestarian dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi muda pada Jumat 28 Agustus 2026. Pameran temporer Museum Situs Purbakala Pati Ayam tahun 2026 dengan tema Sandi Farta Pati Ayam merangkai jejak peradaban menyatukan warisan budaya. Dan ini berlangsung di halaman Museum Pati Ayam di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil, ini mengatakan kehadiran sejumlah museum dan lembaga merupakan sebuah langkah positif untuk memperkuat jejaring sekaligus mengenalkan potensi serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Dan apabila menurutnya di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, tantangan pengelolaan museum ini bukan hanya sebagaimana menjadi koleksi dan warisan budaya secara fisik. Ia mengatakan tantangan yang lebih besar adalah bagaimana menjadikan warisan tersebut ini tetap hidup, dipahami dan dirasakan setelah dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya oleh generasi muda. Oleh karena itu, museum ini perlu terus membuka diri untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai cara yang inovatif dalam menyampaikan pengetahuan sehingga mampu menghadirkan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi setiap pengunjung. Melalui tema merangkai jejak peradaban menyatukan warisan budaya, ini menjadi pengingat bahwa setiap warisan budaya memiliki cerita dan keunikannya masing-masing. Ia berharap masyarakat khususnya para belajar dan juga generasi muda mau memanfaatkan pameran tersebut dengan sebaik-baiknya.

0: 80,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julia Tapustika menemani Minamogi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan ada Bang Ferry Nuryadi yang akan menemani Minamogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi kerabat kerja yang bertugas, saya Julia Tapustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Waktu jam 15.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Polres Lampung Tengah dan Polsek Seputih Banyak membekuk seorang pelaku pencurian dan pemberatan atau curat berinisial RA 24 tahun. Pelaku nekat membobol warung milik warga di Kampung Sido Binangun, Kecamatan Wai Seputih dengan cara memanjat dan merusak atap bangunan. Peristiwa pembobolan terjadi sejak di Jumat dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, dan berdasarkan rekaman CCTV dan hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku masuk dalam warung menggunakan linggis untuk membongkar sebagian atap. Dalam aksinya, RA menggasak ratusan bungkus rokok, tabung gas 3 kg, speaker aktif, uang tunai, serta sejumlah barang dagangan lainnya. Korban berinisial MSH 33 tahun menelan kerugian hingga 17 juta. Kasih Humas Polres Lampung Tengah, Kompol Yakub Samsudin, ini mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotana Tampu Bolon mengonfirmasi penangkapan tersebut. Pelaku ditangkap di tempat persembunyian yang berlokasi di sebuah rumah kos di Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Sabtu 15 Agustus 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas diminta memperkuat perannya dalam menghadapi berbagai potensi krisis di tengah masyarakat, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut disampaikan dalam apel akbar Satlinmas dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan deklarasi pengukuhan serta pelantikan DPP dan DPD Satlinmas Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Pembina Satlinmas sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, ini menegaskan Satlinmas ini tidak boleh hanya menjadi wadah administratif dengan struktur organisasi yang besar. Menurut Maruli, keberhasilan Satlinmas ini harus diukur dari aksi nyata di lapangan, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta membangun sinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga dunia usaha. Maruli juga menyatakan komitmennya dalam mengawal pembinaan Satlinmas agar mampu menjalankan tugas pelindungan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggadewahja, selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Minak Muari, jumpa kembali bersama saya Pirin Riyadi menemani Anda di Prodangdut ya kali ini. Baik, seperti biasa di 0721255112 sudah ada telepon yang masuk, kita akan segera terima. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya Wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Sen ini?
5: Sehat.
4: Sehat ya.
5: Apa lagunya Dek?
4: Lagunya Lain Bumbu, Racun Asmara, Mabuk Judi.
5: Pertama ya Wawa.
4: Pertama ya?
5: Ya.
4: Ya.
5: Sundara tidak bayar. Semoga sehat. Kita ada pembahar. Dan waktu tersedap. Ini pula panggung ini saya canggih Bunda Sambak Lepong Timur Diri Apa Suaran Irin Kecewaran Pendik Pulau Selatan Nordin Pulau Selesi Sektor Pulau Raja Rasa Pasir Pasir Tani Mama Kuki Datu Asin Tugululen Terlumuri di Waikanan Epa Waikanan Limo Waikanan Jeka Waikanan Terima kasih, Dek.
4: Jama-jama, Bang.
5: Assalamualaikum.
4: Amin, amin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen, ada lagi mungkin di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, kita terima ya. Halo.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Udah ngopi?
4: Udah.
6: Kok saya gak diajak?
4: Hah?
6: Kok gak, kamu gak ngajak saya?
4: Dirimu kan kopinya merek Angsa.
6: Ay, kamu nakal bener.
4: Dirimu kan Angsa, gua kan, kalau saya kan Garuda mereknya.
6: Oh gitu ya?
4: Iya.
6: Oke lah, kalau begitu nyala lo waras ya.
4: Gimana kabar Bang Ganteng?
6: Alhamdulillah tampak ganteng.
4: Tampak ganteng ya?
6: Iya.
4: Oke.
6: Okay. Itu kapan mau lagi nunggu kawanmu itu, Mas?
4: Iya, itu.
6: Si Apri.
4: Oh, iya.
6: Iya, lagi nunggu di meja siar SPW kanan dia.
4: Iya, ya. Ini ada Bang Ramli juga nih di belakang udah nunggu juga.
6: Nanti dulu, Bang. Kamu, Bang. Kamu kan nanti dulu. Aku mau request bisa nggak kira-kira?
4: Kita lihat waktunya ya. Oke.
6: Okay. Ini ya, kalau... Aku pengen requestnya Seruling Asmara ya.
4: Seruling Asmara ya.
6: Sing lain nyanyi Om Peri jadi, Intan Ali jadi, sama ya. Aja jadi. Yang penting Seruling Asmara ya.
4: Yang penting Seruling Asmara, oke okay deh.
6: Iya. Salamnya untuk Bapak, untuk Bendi, untuk ada Om Ramli tadi ya, nunggu melalui WhatsApp, tunggu Bang ya. Terus ada juga untuk Pak Jarwo, ada Topan, terus nggak lupa juga untuk Yogi di Lampung Timur. Dan buat dirimu terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah ya, orang terlanjur ganteng dan semakin ganteng, sudah ada Bang Ramli nih. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
7: Selamat. Bye, bye.
4: Bye ya.
7: Yo, Bang Peri sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
7: Selamat.
4: Iya.
8: Halo. Oh, ini Pak Bang Ramli. Halo.
7: Tambunan. Tambunan Ramli Tambunan.
8: Ya.
7: Halo.
8: Halo ya. Ya halo.
7: Halo.
8: Ya silakan, Bang Ramli.
7: Waduh.
8: Lagune wat lain bumbu, racun asmara, mabuk judi. Halo?
7: Tupu. Halo, sinyalnya gangguan nih, Bang.
8: Oh, gangguan ya. Oke deh. Kalau gitu salam-salamnya buat siapa aja nih? Semuanya aja ya. Halo? Oh ya, baik, terputus ya. Baik. Di belakang Bang Ramli ada lagi. Baik, ya halo.
9: Ya halo, assalamualaikum Nak Ferry, Nabi Pun.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, Mbak Jarwo ya.
9: Iya, apa kabarnya Nak Ferry?
8: Alhamdulillah Mbak Jarwo sehat walafiat.
9: Amin ya rabbal alamin. Cuacanya panasnya ya. Panas. Nah. Saya mencintai sehat selalu, apalagi tanggal-tanggal Tuhayo.
8: Hai. Tahu aja Pak Jarwo.
9: Yo, bentar lagi lah hari Selasa lah merdeka. Tapi lagu ini Nak Ferry.
8: Lagu ini wat lain bumbu, racun asmara, mabuk judi.
9: Mabuk judi aja.
8: Mabuk judi ya?
9: Ya.
8: Oke deh.
9: Jadi terima kasih senggolannya Abdullah cuai kanan, juga Ramli cuai kanan, ada juga Darman, ada juga Litrimo, ada Kisinan Wonir, ada Topan, Babang Tampan juga, ada Edo, ada Nenek, ada Wo sama Udo, gak ketinggalan, ada Endi jauh kesempatan, ada Irin Gunung Batu. Ini jamaah ini di Kemiring, soalnya ini lah Nak Ferry ya.
8: Soalnya ini ya.
9: Ya selalu ya dikeluarkan Nak Ferry ya.
8: Ya. Ya Pun. Ya, kita akan langsung putarkan dulu lagunya ya, yang sudah ada. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita awali dari sebuah lagu yang berjudul Lain Bumbu.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, eh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Minamali, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Salah satunya melalui pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan di Kecamatan Bengkunat. Dalam rilis di Diskominfo, Diskominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan pada Kamis 27 Agustus 2026. Bertempat di lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Bengkunat, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjukkan berbagai aktivitas masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengapresiasi langkah Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Lampung dalam mempersiapkan pembinaan atlet melalui pelatihan-pelatihan dan teknikal ofisial. Menurut Taufik, pelatihan yang diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota menjadi awal baik untuk membangun kekuatan triathlon Lampung. FTI Lampung selanjutnya akan menggelar kejuaraan daerah duathlon di Pantai Cakra Pesawaran pada Sabtu 29 Agustus 2026. Selain itu, Lampung juga tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kejuaraan nasional triathlon pada Oktober mendatang. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ya Minemori, naik kancah sunyini kembali lagi kita di Prodang Dut. Seperti biasa di 0721-255-112, 0811-720-9885. Yang ingin kirim-kirim salam atau bersilaturahmi melalui Pro 4 dan juga request lagu ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Ferry?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Pendinya juga nih?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya.
1: Lagi ini nih, sekarang lagi mau gerimis ini, lagi apa? Mendung-mendung ini.
0: Di Oku?
1: Iya, di Oku ini. Cuman banyak kabut sih, cuman ini kabut asap.
0: Oh iya, iya di sana kan ini Kahut lah ya.
1: Iya, dari way kanan arahnya itu mau ke ini apa? Oku.
0: Oku.
1: Iya, di Oku. Cuman ini di atas sih, bukan di bawah.
0: Di atasnya ya?
1: Kalau di bawah harus pakai masker.
0: Gitu ya?
1: Ya, batuk-batuk nanti kalau nggak pakai masker.
0: Betul, kena ispa lagi takutnya.
1: Iya. Apa ini lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya ada Jodoh, Menangis di Atas Luka, sama Stop Pacaran.
1: Menari di Atas Luka apa?
0: Iya, Menangis. Oh,
1: oke. Okay. Oke, menari-nari di atas luka kan?
0: Imam S. Arifin.
1: Ya, benar itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, yang menari-nari aja lah.
0: Iya.
1: Yeah. Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bang Abdullah tadi ya, di Kuai Kanan ya. Sama Wolek Trimo ya, sama Bajarwo ya, di Lampung Timur ya. Terus buat Bunda Samba juga ya, Bang Senen ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Rara, kenapa Ra? Bang Kenji nelpon gak diangkat Ra. Angkat dulu Ra ya.
0: Angkat Ra.
1: Terus buat Topan, Edo ya. Terus dengan Wati. Terus siapa itu? Nabila ya. Sama Uwo. Sama Udo juga. Bang Narawi ya. Sama Jaini ya di Kemiling ya. Sama Mbak Eninya ya. Terus Bang Darson ya. Juntan Sebuah ya. Oh yang jauh dulu ini yang di Jambi. Bang Hamzah Yusuf ya. Terus buat Julia di Sungaliat Bangka Belitung ya. Mudah-mudahan dia lagi aktif sekarang ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Rico ya. Buat Mama Lili ya. Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Nay ya. Mbak Nay ya di Waikandis sama Mbak Japir ya. Buat Mbak ini Mbak... Dapat di Kampung Sawah tuh tadi baru ngobrol tadi Mbak ini Mbak Eni ya, Mbak Eni di Kampung Sawah ya, sama Bunda Ros di Jagabaya ya. Buat semuanya aja Bang Ferry ya.
0: Semuanya ya.
1: Buat okay. Bang Ferry nya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Mampeni di Oku Selatan ya, yang ingin bergabung di Pro Dangdut Pro 4 RRI Bandar Lampung. Kita berdangdut di hari sore hari ini ya. Dan alhamdulillah katanya di Oku udah mulai ada gerimis-gerimis ya, termasuk juga sebagian dari wilayah Waikanan kalau kabar dari Mampeni tadi ya. Kalau di Bandar Lampung cuacanya cukup cerah ya, panas alias panas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami kembali menanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik, mari kita menanti yang ingin bergabung. Kita putarkan terlebih dulu lagunya yang berjudul Menari di Atas Luka.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Dari Minam Yari masih bersama saya Peri Nuryadi yang akan menemani Anda dan seperti biasa di Prodangdut di 0721255112 atau di 0811720985 ya melalui telepon WhatsApp. Bagi Minam Yari yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu ya, baik kita terima terlebih dahulu ya telepon yang sudah masuk ya. Halo. Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya.
2: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah kabarnya wawa sehat walafiat. Tapi kabar Bunda Samba nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Ya, hujan gerimis ya.
1: Membasahi bumi. Woi, hujan?
2: Iya.
1: Woi, bang, ini. Sejuk ya?
2: Buka

0: Selamat malam Bang Ferry.
1: Ya, silakan.
0: Selamat malam
1: Edo,
0: selamat malam.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bunda Sabah di Lamtim ada lagi. Ah, udah hujan nih katanya di Lamtim ya. Mangi muni yo, ada ngison ya. Di Lamtim ya ada di Pasoko ya turun hujan. Baik, kita terima kembali ya. Ada Bang Ramdi ya. Halo. Oh, terputus. Terputus Bang Ramdinya ya. Halo. Iya, terputus. Nah, kini baik di 0721255112 ataupun juga di 0811720885 ya, kita tunggu ya. Ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abi ka Bang Ferry.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, ya.
1: Bang Irin sehat muni yo?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Abi lagu ni Ferry.
1: Lagu ni buat jodoh. Stop pacaran jera.
2: Oh, stop pacaran gula yang
1: stop pacarannya.
2: Oh, yang pacaran kau. Salam-salam ya.
1: Silakan.
2: Jinawat Bunda Sabah ya. Makasih senggolan ya. Malupa ya Mas Senen ya. Nurdin ya. Pelusi ya. Topan, Edo. Saya mau putri mana ya. Kalau udah nasi gelut sehat ya. Ya marah-marah di gedung air. Malupa mana ya. Ya ma. Acibi. Ya mana bila Ibu Ros kedamaian, Bunda Ros lupa mayo. Ya ma Minanwati di Serangseng ya. Ya ma Bahrin, Bahjarwo ya. Ya ma Amir, nama lupa ya. Ya ma mana bila ini di Kemiling ya. Bung Darson di Kemiling. Ya mulo di Tanggamus, Ham Perang Sewu, Mama Dila Perang Sewu ya. Riko Gedung Tataan ya. Romli di kanan. JK wai kanan ya, lupa mana Sinan Mudir wai kanan, Terima wai kanan, Darman wai kanan mana ya, pokoknya Kang Maman Pang Besi, Datu Atin Tugu Duren, lupa ya. Pokoknya masih bunyi-bunyi lah ya, Aspo Zed ya.
1: Bunyi-bunyi ya.
2: Kasih.
1: Ya.
2: Terima kasih Bang Ferry ya.
1: Jamba-jamba.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Irin di Gunung Batu. Ada lagi? Kami masih menanti di 0721 255 112 atau di 08 11 72.

09885 ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan putarkan terlebih dulu lagu yang sudah di request tadi ya. Kita awali lagu Jerah.

Jaya, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

0: sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

Ya, memang enggak enak ya, Mina Mori, kalau jodoh dipaksa-paksa ya kan. Dikecewa katanya. Baik, kembali lagi kami nanti di 0721255112 atau di 0811720985. Ada WA yang masuk ya. Assalamualaikum. Bang Ramli di request lagu dari Roma Irama. Oh, Senyum dari Roma Irama. Salam buat semua kerumpat. Bang Ferry, semoga sehat selalu. Amin. Soal gangguan jaringan, Bang. Makasih. Wassalamualaikum. Oh ya, karena gangguan jaringan jadi Bang Ramli request lagu ya. Kita akan carikan ya. Senyum, senyum apa ini? Roma Irama. Coba senyum adanya Maggie Z, senyum membawa luka, senyum di hatimu. Wah, ada nih senyum Roma Irama ini. Baik, kita coba mungkin yang dimaksud senyum membawa luka kali ya, dari albumnya Maggie Z. Teman kami masih menantikan Anda di 0721255112. Sambil kita akan putarkan lagu Senyum ya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinang.

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamari program studi teknologi akuakultur jurusan perikanan dan kelautan Politeknik Negeri Lampung Polinela menyelenggarakan lokakarya kurikulum dengan tema transformasi kompetensi lulusan akuakultur di era smart akuakultur, digitalisasi dan green blue economy. Pada Rabu 26 Agustus 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya program studi untuk memperkuat dan menyempurnakan kurikulum agar mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dunia, terutama dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Kegiatan diikuti oleh dosen penata laboratorium pendidikan VLV dan tenaga kependidikan di lingkungan jurusan perikanan dan kelautan Polinela. Lokakarya menghadirkan tiga praktisi sebagai narasumber, yaitu Waiso SPI CHT dari Forum Komunikasi Praktisi Akuakultur FKVA Lampung, Irene SPT MSI dan PT Central Proteina Komunikasi Praktisi Akuakultur FKVA Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Ruang Bersama Indonesia atau RBI Desa Tapis tahun 2026. Kesiapan Pekon Serai sebagai wakil Kabupaten Pesisir Barat menjadi fokus dalam rapat lintas sektoral persiapan penilaian RBI Desa Tapis Pekon Serai tahun 2026 yang akan digelar di Aula Hotel Kurma, maksud kami Kurma, Kecamatan Pesisir Tengah pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Dalam rilis di Kominfo Tiksan Kabupaten Pesisir Barat, rapat tersebut dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat, Arman Ahyuni, serta dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat, Dian Hardianti Dedi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Irhamuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Rohmat Camat Pesisir Tengah Joni Nasbar, serta narasumber Asrin selaku analisis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Turut hadir Ketua Abdesi Kabupaten Pesisir Barat Pratin Pekon Seraya serta peserta rapat persiapan RBI Desa Tapis. Dalam sambutannya, Arman Ahyuni menyampaikan bahwa program Ruang Bersama Indonesia RBI Desa Tapis merupakan bentuk nyata kepedulian dalam membangun lingkungan dan desa yang inklusif, ramah perempuan dan anak, mandiri serta kreatif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian warca pukul 17, kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: iki cuping ko.
1: Anan nga jabit warong, may warong ni Minah, saka unyin nakagani. May warong sa dia, saka mo ni kagani. Ayaw ka masa, may di unyin-unyin nakagani. Warong sa saka unyin-unyin. Saki ulo ya Allah.
0: Di ko mabelanja ko doon, di ko prasi merah putih na pamakita dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ni, prasi merah putih, kapa cerita na nakita?
0: Sina, ko prasi desa merah putih na program nasional ya pamakita. Guna ngediri ko segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi Sina. Dacok kau dengar hapang kau papan hoke kau.
0: Ih, bugo pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nengji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya aku masih sana.
0: Lapa, kuantak kau pa. Lapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya Minang Wari naikkan jas unyinya. Sembari kita nanti akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga berduka ajat maghrib. Kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Ya, minat mari. Kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya juga akan dilanjutkan menduk ajan maghrib ya. Kita langsung bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.

Cita-cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang

di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Malam Sabtu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Mau mata ngelih mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset, nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang ya zebra cross.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasanya dibawa dan disajikan untuk acara adat yang sedang dilangsungkan.
1: Kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
2: Iya, kamu nih, orang tua aja sih, kok nasihatin orang?
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya singso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku

0: Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
4: Ya, malam hari masih di suasana Maulid Nabi ya. Polres Mesuji menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana memperkuat integritas dan moral personil. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Tisna At-Taubah Polres Mesuji dengan diikuti seluruh jajaran kepolisian setempat. Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW melalui Polri Presisi, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menekankan pentingnya akhlak dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, personel Polri harus menjadikan sifat Rasulullah sebagai pedoman dalam bekerja. Nilai kejujuran, amanah, kesabaran, dan tanggung jawab dinilai penting diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kita kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Obat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang

0: ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

gigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: 15.
1: Ya, minyak mohari kekeringan mulai melanda hampir di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui satelit.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Lampung. Selain kekeringan, BPBD Lampung juga memantau kemunculan sejumlah titik hotspot di beberapa wilayah. Rudi mengatakan, titik panas tersebut terdeteksi melalui satelit dan kemudian dipantau secara serta disebarluaskan melalui Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Provinsi Lampung turut menyiapkan dukungan untuk membantu penanganan kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Rudi menjelaskan, peran BPBD Provinsi Lampung adalah melakukan pendampingan sekaligus memperkuat penanganan yang dilakukan BPBD di tingkat kabupaten kota. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan kendaraan yang dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Beralih ke warca selanjutnya, Polres Mesuji memfasilitasi pertemuan antara pihak PT Sumber Indah Perkasa atau PT SIP dengan warga yang terlibat konflik agraria di areal perusahaan. Pertemuan tersebut digelar untuk mencari penyelesaian secara damai sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Konflik tersebut sebelumnya terjadi pada Februari 2026 dan melibatkan tersangka BN dan ML dengan karyawan PT SIP dalam pertemuan yang difasilitasi kepolisian. Perwakilan perusahaan dan warga diberi ruang untuk menyampaikan persoalan serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kapolres Mesuji AKBP Dr. Muhammad Firdaus mengatakan menyelesaikan melalui dialog menjadi langkah yang ditempuh untuk mencegah persoalan berkembang dan menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat menjaga hubungan masyarakat dengan perusahaan tetap kondusif. Demikian warca pukul 19, kita akan jumpa bersama di warca selanjutnya. Minamori, dengan berakhirnya pembaca warca tadi, maka saya Feno Riyadi mohon pamit undur diri dan sampai di sini kebersamaan kita, sampai berjumpa di lain waktu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Samwari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Jurnal Pribahasa Daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From 4 FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun minat mewakili Bang Medi Irawan ngecek minat mewakili dalam helauni debingi kani di suasana kani Jumat malam Sabtu di 28 Agustus tahun 2026.

0: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
0: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
3: Alah, wis tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rupanya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ya Allah, bodoh gulungku kan hindi. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kau denyak jo yo. Malah cakak unyin-unyin bergasa.
1: Allah api-api Doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak muda kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Di kumpa belanja kau doa di koperasi merah putih yang pemerintah dusun Doni kunjung.
0: Tapi api mau nih koperasi merah putih apa cerita nenek kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional jadi pemerintah guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi Sina? Dah cok kau dengar hepang kau papan hokek kau?
1: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Ya aku masih sana. Lapa, kuantak kopah. Lapa.

Mina Muhari, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, ngedorong sakuit sebagai kuliner khas Lampung guna terus dilestariko. Ke juga diperkenal ko lebih luas togok tingkat nasional juga mi mancanegara. Hal sina disampai ko beliau, Wulan Mirza saat membuka acara sakuit battle, sejadi salah satu rangkaian kegiatan di Festival Krakatau tahun 2026 di lapangan Saburai. Menurut Wulan Mirza, seruit lain cuma ngupako kanian khas daerah tetapi juga bagian ja identitas kekayaan budaya Lampung saya perlu terus dikenal ko melalui berbagai kegiatan kreatif. Di Cawako Festival Krakatau jadi salah saya momentum gue masyarakat Lampung guna memperkenal ko kekayaan budaya pariwisata ke ekonomi kreatif daerah. Oleh sebab sina kegiatan saya ngangkat kuliner khas Lampung dinilai dapat jadi sarana promosi sekaligus juga pelestarian budaya.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 20.
2: Minamuaki rangkaian Festival Krakatau 2026 terus menghadirkan berbagai kegiatan menarik yang memadukan seni, budaya, kuliner, olahraga, hingga kreativitas anak muda. Duhana Sari selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mengatakan sejumlah agenda besar masih akan terus berlangsung hingga akhir Agustus dan dipusatkan di lapangan Saburai Kota Bener Lampung. Salah satu agenda yang tengah berlangsung adalah Krakatau Kuliner Festival yang menghadirkan berbagai stan makanan UMKM daerah yang digelar pada 25 hingga 30 Agustus di lapangan Saburai Bandar Lampung. Kegiatan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati beragam sajian kuliner sekaligus merasakan kemeriahan Festival Krakatau tahun 2026. Informasi yang terakhir Mina Muahi, Balai Besar Wilayah Sungai Mesujis Kampung memastikan cadangan air di Bendungan Batu Tegi sekitar 333 juta meter kubik masih cukup menopang kebutuhan air Lampung hingga beberapa bulan ke depan. Namun BBWS Mesujis Kampung mengingatkan cadangan ini bukan berarti Lampung bebas dari ancaman kekeringan, karena jika kemarau berkepanjangan dan tak ada hujan hingga Februari 2027 akan datang, air yang dapat dirilis dari Batu Tegi diproyeksikan akan habis. Kondisi menunjukkan persoalan ketersediaan air di Lampung saat ini sudah mata-mata soal atau ada tidak cadangan, tetapi bagaimana air yang tersisa di hulu harus diatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga wilayah hilir. Anda capai wakca pukul 20, tokop tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai Mengalun, tahi tradisi Sai Anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, bayar.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Papi, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, kemal kita asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, Putri.
4: Ah! Hei, kamu jangan dekat Kak Putri ya.
5: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut?
7: Are you ready? Fight!
4: Iya! Saran angin!
7: Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
8: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
8: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan redanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
9: Cari makan di mana?
8: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
9: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
8: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
9: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
3: Beberapa jam kemudian.
9: Gimana? Dapat makanannya?
8: Enggak, pelit semua. Jangan kan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
9: Oh,
8: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
9: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
8: Oke, Bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
9: Kak Cupak, lihat nih.
8: Wah, makanan. Ngutang nih?
9: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
8: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
9: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
8: Beneran?
9: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
8: Siap.
3: Dan kemudian.
9: Makanannya mana?
8: Kenapa sih? Ribut banget.
9: Makanan tadi mana?
8: Makanan?
9: Iya, kok gak ada?
8: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
9: Apa?
8: Dicuri.
9: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
8: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
9: Kok bisa, Kak?
8: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
8: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
6: Oh iya?
8: Iyalah.
6: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
8: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
6: Mau.
8: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
8: Oh, jadi ini tempatnya?
6: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, Bro.
8: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
9: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
8: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
9: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
8: Udah, ayo pulang.
9: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha. Kalau kita mau nyelamatin si Putri, ayo.
8: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
8: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
10: Aduh, ampun, sakit.
9: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, gerantang. Kamu aja yang maju.
9: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
10: Tangan setan!
8: Alah, jurus apa?

0: Sinar penghancur. Aku tangkis. Masakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasain nih Kanadawa.
2: Berhasil kita kak, berhasil.
1: Iyalah, sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong, rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet, cepet, cepet.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
0: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
4: Ya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
5: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
5: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
5: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedas. Mataku perih.
5: Satu lagi jurus ayam taliwang.
1: Ampun.
6: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Pati, habisi dia.
7: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
8: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
9: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri.

0: Minamuakhir rindu dengan lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat. Yuk langsung aja lagu-lagu Minangnya mau diputarkan di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 boleh diminta dan Bang Medi putarkan malam hari ini. Coba kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Abdullah. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Makan sudah?
0: Sudah makan, sudah minum, terus belum tidur tapi.
1: Jangan tidur.
0: Nantilah.
1: Lagunya bebas kok.
0: Iya, boleh apa nih?
1: Versi apa hari ini lagunya? Sunda ya?
0: Minang kok Sunda, Bi.
1: Oh iya, jadi sekali lah. Eh, ternyata gangguan, Mas Bro. Lakon kemelepon gak kuat yang berjatuh, Mas Bro.
0: Iya, ta?
1: Iya, kemereset.
0: Ya, bisa streaming woy, Mas Bro. Iya.
1: Anu, sumpah, internetnya gangguan.
0: Oh.
1: Sumpah, bukan ngada-ngada.
0: Sumpah, bati.
1: Anu. Di rantau Jawa ada nggak?
0: Di rantau Jawa.
1: Apa yang itu kalau nggak salah Ipang sama Medi apa ya? Apa kemarin? Iya.
0: Ngarang
1: di rantau Jawa itu judulnya.
0: Di rantau Jawa apa di rantau Urang?
1: Rantau jauh.
0: Rantau depan jua, rantau depan jua itu ya, Ipang.
1: Iya, Ipang.
0: Yowis. Ya,
1: tengah hati ya. Motor nuan mau telepon ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah yang ada di Wai kanan sana ya. Sudah ikutan bergabung. Siapa lagi yuk? Silakan minta muaki. Telepon langsung di malam hari ini 0721255112 kalau Minak Muaki ingin mendengarkan lagu-lagu dari daerah Minang atau Sumatera Barat. Tadi sudah diminta oleh Kang Abdullah, sudah kita siapin lagunya. Mungkin yang lain boleh gabung di kesempatan malam hari ini ya.

Baju Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: udah goyang ya sama lagu Dinding Pak Dinding tadi yang Mina mau akhir. Saatnya Mina mau akhir request lagu yang lain, pasti di suasana lagu-lagu Minang. Silahkan dalam Minang mengimbau. Sekarang sudah pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Halo.
1: Halo. Udah.
0: Iya Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Sehat. Enjoy ini kalau luah hitting gak joget nanti Bang Senen ya. Hitting the bingi bang, pasti kata hitting the bingi bang, iya. Yeah.
1: Cinan Bana.
0: Hah? Cinan Bana. Oke, okay, kirim salam gue siapa bang?
1: Bunda Siga Gaya, semoga sehat. Alhamdulillah, yang kembali. Bunda Wati Kristen. Dan buat lagu, dia buat suara, dia buat
0: yang
1: diberikan oleh Tuhan, berkat
0: kami, amin bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Senen ya. Sudah ikutan bergabung, siapa lagi? Mina Muaki, ayo yang mau gabung lagi telepon langsung di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, siapa ini?
2: Acibi.
0: Acibi, dipanjang apa kabar Acibi?
2: Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Maibu?
0: Sehat juga. Panas bener nggak di sini panjang atau dingin nih?
2: Panas sama aja.
0: Panas ya sama aja ya.
2: Iya, kadang mendung, panas, mendung, panas, anginnya kuat.
0: Iya, anginnya ya ampun, kalau bawa motor tuh kayak melayang gitu loh.
2: Iya, debu banyak.
0: Waduh, udah badan kecil kena angin kayak terbang lagi nih.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
2: Lagunya Bungo Bercinta di Hati Putih.
0: Bungo Bercinta di Hati Putih.
2: Iya.
0: Kita coba cari dulu ya, sambil kirim salam silakan.
2: Nah, salam-salamnya buat Andy di Oku Selatan, Darson, Raja Basa, Jaini di Kemiling, Eni Kemiling, Eyang Arsila Kemiling, Mama Dila di Jembatan Kembar, Darmi Sakura di Pringsewu, Bang Hama Pringsewu, Lydia Pesawaran, terus Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Datu Atin di Tugu Duren, terus Sultan Sebuai, terus Bang Narawi, terus Irin Gunung Batu, Mbak Katiman di Kayangan Tanjung Pintang, Mama Pungki, Eni Pulpa, Wo Putri, Bunda Samba, Buyung Hampa ya. Terus apa lagi ya? Raden Saka Kalianda, Entop Kalianda, Usup Suwa Kalianda, Putra Jawa di Tokawoni, Alvin Bolo-Bolo di Candipuro, Jomblo di Kota Agung, Topik Hidayat di Metro, Panji Layang Pilihan Kedongdong, terus Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Maman Palang Besi, Mamanis Kampang Jaya, Topan Edo, Bajarwo, Nainai, Bebek Kandis, Kak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram, Seunyen-unyen nih gawo.
0: Ayo kita.
2: Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Acibi ya yang ada di Panjang juga sudah ikutan bergabung. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo, dari siapa ini?
3: Ngomong.
0: Hmm?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Dari siapa nih?
3: Eddie Taylor di Baradatu.
0: Eddie Taylor Baradatu, apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Dengarnya lewat apa nih di Baradatu?
3: Mana?
0: Dengar radionya lewat apa? Streaming atau lewat radio biasa nih?
3: Katanya ada lagu Minang ya, Pak.
0: Oh, iya, benar-benar. Mau lagu Minangnya yang mana nih, Bang Eddie? Halo, udah Eddie.
3: Lagu Minang. Apa ya?
0: Apa? Mau yang mana?
3: Lupa judulnya.
0: Dia mana? Lagunya kayak mana coba?
3: Single-single dulu lah.
0: Oh iya, boleh. buat siapa?
3: Buat Mas Toben di Simpang Kelapa, Gunung Labuan. Buat Nader di Simpang Kelapa juga. Buat Agus di Tanjung Sari. Fauzana ada enggak ya?
0: Fauzana yang mana?
3: Bawa mati. Tongkat bawa mati.
0: Tongkat dibawa mati?
3: Bukan, berapa? Tongkat membawa rabah.
0: Bentar. Tongkat membawa rabah ya? Oke, ada.
3: Ada.
0: Iya.
3: Lagu baru itu.
0: Siap, nanti kita puterin ya.
3: Nah,
0: oke.
3: Okay. Ini Mas apa ya?
0: Ini Bang Medi.
3: Oh iya.
0: Ini masih buka Tata Taylornya udah jam segini.
3: Nanti aku miss call WA-nya boleh kan?
0: Boleh, silakan.
3: Nah, WA-nya ada, nanti pakai WA aja.
0: Boleh.
3: Ya, salam-salam aja sama orang Gunung Labuan, sama orang Pasar Baru Datu, baik kanan.
0: Siap.
3: Nah, orang Gunung Katon, Sedai Ngalang-Ngalang. Mariati, ya udah segitu aja dulu.
0: Iya.
3: Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eddie Taylor di Barada Tuai Kanan. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kita cicil dulu ya Mina Mwaki lagunya. Soalnya kalau muterin ini nanti gak keputar lagunya, kasihan. Ini lagu Cinan Bana, tadi Bang Senen. Eddie Taylor di Barada Tuai, tunggu ya lagunya. Pokoknya full Minang sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung Basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: keji dosa kini tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga ku kangko dipa pekakas konji. Ngedo, ku ta'awi ne susina. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mau ne bahak bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak ku abdi ku ta'awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedung kangko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekangku pepohan. Mending pepohanmu sedih kekangku salam. Ya Allah, maha dandan di lomu tu kekangku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah meki, gawi mau nalawin pusingnya, weh.
1: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met, maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu tetapi melade kekangko di kutaku.
2: Iya kan dia cuma numpang kekanggal susi, kan medo kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mone hino pedendan pekakas di lomo. Liyum lah met.
2: Usil nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan ki pekakas di lam. Masa sempak hati luar dikekangku di isan meliom liak upo ina taliyum.
2: Ayy, midom.
1: Aduh, akit ku pepohanmu dan dikekangku di isan lah, menyehabnya pokoknya. Akit ku pepohanmu.
3: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah salah satu adab dalam hidup bertetangga.

0: Iya, Minamwaki. Kita kembali lagi dalam acara Mina Mengimbau. Silakan yang mau bergabung malam hari ini di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya, Minamwaki, 0811720985. Di suasana hari ini, di hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 di bulan Agustus 2026. Gak kerasa ya, Minamwaki ya, tinggal menghitung beberapa hari lagi kita harus meninggalkan bulan Agustus. Dan kita harus berpacu dalam melodi, maksudnya berpacu dalam waktu ya, jangan berleha-leha gitu karena waktu terus berjalan. Jangan sampai harusnya Mina Muwaki sukses tapi tertunda karena Mina Muwaki malas gitu ya. Semuanya harus dikejar. Kita terima lagi telepon, silakan di 255112. Halo, putus. Coba kembali, boleh di 0721255112 untuk Mina Muwaki yang tentunya malam hari ini ingin bergabung dalam acara Minang Mengimbau dengan lagu-lagu Minang dari Sumatera Barat ya. Tadi sudah kita dengerin beberapa lagu-lagu Minang yang kita dengarkan bersama di Perempat FM. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan. Dan tentunya juga memang enak ya, lagu-lagu Minang itu lebih banyak lagu-lagu yang sedih gitu ya, Minang Muwaki ya. Menyayat-nyayat hati, kena di hati lah gitu maksudnya ya. Baik, silakan masih kami tunggu di 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp ya di 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, malam. Dari siapa ini?
1: Dari Bapak Omen.
0: Hmm?
1: Bapak Omen.
0: Bapak Omen di mana, Papa?
1: Di
0: Teluk. Di Teluk ya. Sehat ya, Papa Omen ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak. Alhamdulillah. Mau lagunya apa nih? Dari Solo.
1: Ya.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
1: Buat Bapak Husin di Kemiling.
0: Hmm.
1: Sama Ibu Yet di Gedung Air.
0: Gitu aja. Oke, terima kasih Bapak Omen yang ada di Teluk sudah ikutan juga bergabung. Minta lagunya ini Bare Solo gitu ya. Coba kita nanti cariin lagunya ya. Halo. Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Putra Banten.
0: Putra Banten? Di mana?
2: Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung. Oke, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kok suaranya kecil bener sih Putra Banten?
2: Iya.
0: Sengaja kecil. Oke deh, mau lagu apa nih?
2: Bungo
0: Larangan ya. Boleh kirim salam buat siapa?
2: Salam kejat aja lah.
0: Semoga
2: dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga. Masih ada yang ingin bergabung? Silakan Mina Muwaki. Kalau enggak kita mau dengerin lagu ya. Ini lagunya berjudul Bare Solok. Kita hadirkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Minang Mengimbau.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Nanti laju kok, atau kita lanjutkan lagi kebersamaan di kesempatan malam hari ini dalam acara Minang Mangimbau. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Minang Muahi yang mungkin yang bergabung ya, ingin on air bersama kami di 0721-255-112 atau juga telepon WhatsApp 0811-720-9885. Silakan Minang Muahi yang bergabung kesempatan malam hari ini, masih kami nantikan kebersamaan Minang Muahi dalam acara Minang Mangimbau ya. Selamat malam juga untuk Minang Muahi yang lagi di perjalanan, lagi di kendaraan, terus lagi mendengarkan Perempat FM. Kami ucapkan selamat malam, mudah-mudahan Minang Muahi selamat sampai di tujuan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita dengerin lagu lagi Minang Muahi. Kali ini lagunya agak ngebeat ya, agak ngajak kita goyang di acara Minang Mangimbau.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Randes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi Tuhan juluk jo dikeni waktu awal ulun Tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Minamuaki, kita akan segera selesaikan acara Mina Mengimbau ya Minamuaki ya. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung, tadi sudah nelpon, kemudian juga sudah minta lagu, mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Minamuaki semuanya. Tetap di Perempat FM, usai ini kita berjumpa dalam Helauni The Bingi Kani dengan lagu-lagu Dangdut Lampung yang akan dihadirkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Jadi tetap setia bersama kami ya di 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, atau buka website dan streaming kami www.rri.co.id.

Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Minamuaki dipapun minamuaki berada kamti laju ko dalam launi debingi kani di suasana kani Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026. Pagun jemaah Bang Medi Irawan ngecam minamuaki togo di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kamti dengan sekolah lagu-lagu dangdut Lampung hingga pukul 23 waktu.

0: Abi kabar.
1: Sehat, sehat.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok mas, cocok banget. Memang harus seperti itu mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak mas.
2: Iya toh maksud Dedek, gak ngerti mama Siki.
3: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, mama sih wedi di penjara.
3: Hai, mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan

wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel

Muaki berada pagun kam di Perempat FM Suara Bude Lampung. Jeno yang minat muaki di kani jemaat uat acara segelarnya Sakuit Battle. Saya dilaksanakan dalam rangka Festival Krakatau. Jadi mengupak rangkaian acara saya dilaksanakan di lapangan Saburai Pemprov Lampung. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Purnama Wulansari Mirza Nyawako, kayak ngedorong seruit sebagai kuliner khas Lampung kenyin semakin dikenal luas togok tingkat nasional kayak juga mancanegara. Upaya sina dilakukan salah saya ini melalui ajang Seruit Battle. Saya jadi bagian jak rangkaian Festival Krakatau tahun 2026 di lapangan Saburai Minamwaki. Menurut Ibu Wulan, seruit bukan sekedar makanan khas, melainkan juga bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Lampung yang harus terus dijaga dan juga dikenalkan. Festival Krakatau menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi Lampung dari budaya, pariwisata hingga ekonomi kreatif.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
3: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Dan tak aduh pukul 22:45 waktu Indonesia Bakat Minamuaki Pagun juga jema lagu-lagu dangdut Lampung. Saya tertulis kamu hadirko di Helauni Debingi kan nih.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
3: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
1: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
4: Trompet FM, suara bu.

0: tradisional Lampung serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perempat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saat ini mewakili kami dengan sekolah lagu-lagu klasik Lampung, baik ja pepadun maupun juga saibatin, sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk

Selama demi gue Mina Muari, saya tontonin lagi setiap ngedegi sekolah lagu-lagu klasik Lampung. Saya lagi aktivitas di kesempatan pinggiran di sini Mina Muari. Mungkin lagi berniaga, lagi dagang ya Mina Muari ya. Mbak Medi, doa aku mudah-mudahan lancar, laris, dagangannya gelo belah Mina Muari ya. Dan mungkin memang Mina Muari aktivitasnya di pinggiran itu togok subuh. Apalagi dagangnya di pinggiran-pinggiran layak ke gue pedagang. Apa sih? Pedagang-pedagang. Sewa di lapak-lapak di pinggiran layau dia. Sehingga mencakup selama dewingi, tetap setia di perempat FM RRI Bandar Lampung, suara Budaya Lampung. Sehingga lagu Anja Amrina, kamu terdengar sekejap jamah, sumang niat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
4: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
7: Mak Kerasa tuntas Bang Medi Irawan Ngecek menemukan jam pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas. Sikap mencokok selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM Suara Budaya Lampung. Habibun.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok

Dina mua hindai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang hadis inji. Kampu pisah guna petunggu maulah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina mua hisu unyini, wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam budaya.

Selamat pagi minamuangi dari kanca sunyi ini di Pamunjungan dan Kuti. Singgilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sepanjang hari Sinji Sabtu 29 Agustus 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi Pun. Selamat pagi, minum waki nekanca sunyi ini di Papunjangan dan Kuti. Kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam Klauni pagi ini bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kembali kami masih akan terus hadir dengan rangkaian nada islami yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti mutiara pagi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 per 4 suara budaya

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mengangkat tema tentang tanda-tanda umat Muhammad. Dan Ustadz yang akan memaparkan materi kita pada pagi hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Sukirman SPDI MPDI dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz hari ini?
1: Iya, agak kurang sehat suaranya.
0: Oke.
1: Sempat kemarin habis.
0: Habis ini ya Ustaz ya, keliling. Iya. Oke.
1: Jadi, istirahatnya keliling betul, ya betul, sampai semalam ini nanti juga nanti pagi jam 9 nanti malam juga masih ya namanya masih dibutuhkan orang ya.
0: Masya Allah. Iya, iya. Jadi ini Ustadz dan penyiarnya sama nih, suaranya agak berat ya pagi hari ini ya.
1: Semoga masih bisa terdengar oleh pendengar.
0: Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap langsung menelpon line telepon kami ya. Di line telepon kami 0721-269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909 ya, untuk bertanya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh.
0: Ya baik Ustaz.
1: Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya yang sakit kita doakan sehat. Yang kurang sehat semoga menjadi sehat. Semoga tambah. Selamat dan salam. Mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu.
0: Ustaz, mohon maaf Ustaz.
1: Kita yang akan menjadi.
0: Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, halo Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, sinyal terputus-putus ini Ustaz.
1: Halo.
0: Iya, sinyal Ustaz nampaknya ini kita terputus-putus suaranya dari tadi.
1: Ya, insya Allah sekarang mudah-mudahan enggak.
0: Oke, baik, silakan dilanjutkan Ustaz. Amin, amin, semoga. Ya, baik, silakan Ustaz dilanjutkan.
1: Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tanda-tanda Muhammad. Karena momen sekarang ini kan lagi momen memperingati kelahiran Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk di Bandar Lampung saja perhatian dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung itu ada sekitar kurang lebih 800 masjid yang mendapat perhatian dari Ibu Wali Kota. Artinya kalau 800 masjid itu berarti informasi tentang agama ini nyampe insya Allah ke hampir setiap ya pelosok-pelosok gang-gang yang ada di Bandar Lampung khususnya. Ya artinya mendengarkan peringatan maulid itu hampir setiap sudut-sudut kota misalnya, sudut-sudut kelurahan itu ya tersampaikan itu. Cuma kadangkala yang perlu kita koreksi bersama sejauh mana masyarakat itu bisa menangkap tentang informasi-informasi agama yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para dai, oleh para kiai. Ya Maksud kami adalah sejauh mana menangkap masyarakat itu, kita bagian orang yang ingin menteladani Rasulullah kan. Gunanya kita memperingati maulid Nabi sampai disupport oleh Ibu Wali Kota, Kota Bandar Lampung. Ini kan bagian dari bentuk kecintaan kita ingin menteladani umat Muhammad. Ya kan, ingin menteladani Rasulullah. Nah, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas tanda-tanda pengikut Muhammad itu ya ada beberapa. Yang pertama itu disebutkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Ayat yang insya Allah ayat terakhir surat Al-Fath. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas di sini maksudnya bukan berarti kita mesti bermusuhan ya dengan berlainan keyakinan, bukan berarti kita tidak kenal, apalagi kalau sampai saling menyakiti, membunuh, ya nggak boleh. Ya kan, kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kita itu mestinya, tanda pengikut Muhammad itu harus tegas. Ya kan, tegas dalam arti sini lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya, kita punya keyakinan yang sendiri, mereka punya keyakinan sendiri. Sudah. Melaksanakannya tanpa kita untuk saling mencontoh, saling meniru. Nah, ini masih tidak sedikit yang mengejala di kalangan umat Islam. Apa itu diantaranya ya? Coba peringatan maulid semacam ini kan bagus tuh. Diadakan acara pembukaan, dibuka dengan bismillah, kemudian ada baca Quran, kemudian ada mahlul qiyam, ada sholawat, dan ada ditutup dengan ceramah dan doa. Ini kan bagus memperingati kelahiran Nabi. Tapi peringatan itu cuma ada di masjid. Kalau sudah ke rumah, peringatan hari kelahiran seseorang sudah beda lagi. Ya kan? Kalau di masjid acaranya memperingati hari kelahiran itu ada tausiah, ada ceramahnya, ditutup dengan doa, diawali dengan baca Quran, ya kan? Tapi kalau sudah acara, maaf ini, ulang tahun di rumah, acaranya coba, apakah mencontoh Nabi? Enggak, justru mencontoh apa yang dilakukan orang-orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Contoh, alangkah ulang tahun itu kalau mengumpulkan warga, kumpulkan keluarga, kemudian acaranya doa bersama, ya kan? Undang ustaz, namanya doa mudah-mudahan umurnya dari berkah. Ini enggak, justru dibatalkan mantra-mantra yang kadang-kadang enggak jelas. Misal ini orang muslim benar, pengikut Muhammad, nah, kira-kira panti ya, kalau ulang tahun dibacakan apa coba? Hah? Tiup lilinnya, ya kan? Padahal acara tiup lilin itu bukan dilaksanakan oleh muslim, kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, api itu kan ajaran apa namanya Majusi, penyembah matahari. Nah, kita justru malah ikut-ikutan cuma ini, ya kan? Tidak sedikit, bahkan apa coba sampai ada balon, kemudian ditambah setel-setel musik yang kadang musik itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini bagaimana umurnya mau berkah, bagaimana hidupnya menjadi hidup yang menjadi lebih baik, ya kan? Itu benar, bertambah umur, bertambahnya usia itu kan makin jatah seseorang itu makin dekat. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain, apalagi makan minum. Rasulullah itu mengajarkan kalau makan minum itu pakai tangan kanan. Ya, pertama baca doa, makan minum dengan tangan kanan, kemudian duduk, ya tidak berdiri. Itu. Tapi masih banyak kita jumpai, apalagi di kalangan anak-anak usia TK, SD, SMP, SMA, Bahkan ada yang masih mahasiswa makan minum dengan berdiri. Padahal kata Nabi, apa? Makan minum berdiri, makan minum apa nama yang menggunakan tangan kiri itu makan minumnya setan. Nah berarti kalau kita tiap hari makan minum dengan tangan kiri, makan minum dengan berdiri, berarti kita tiap hari mencontoh setan, ya kan? Mengamalkan nilai ajaran setan. Padahal Rasulullah diutus itu kan untuk memperbaiki akhlak, ya kan? Tujuannya apa? Akhlak kita adab makan minum, akhlak makan minum gimana? Itu ajaran itu. Yang ini ditinggalkan oleh umat. Masih kita banyak jumpai di kalangan anak-anak remaja. Bahkan tidak sedikit orang tua yang makan minum masih menggunakan tangan kiri, bisa jadi tidak berdoa. Itu kan sama saja memberi makan minum setan. Nah, itu contoh asida wala kuar. Tegas kita tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka, ya kan? Nah, kita Islam sudah punya.

0: Ya, memutuskan dengan tetangga antar tetangga, ada yang mereka tidak saling kenal. Gara-gara apa, sebab apa akhirnya mereka tidak seteguran lagi. Padahal orang yang memutuskan silaturahmi itu tidak akan pernah masuk surga. Nah, ini jangan sampai tanpa orang sadari itu. Tidak sedikit di kalangan umat Islam yang mereka satu sama lain selain tidak kenal, hanya gara-gara sepele, gara-gara mungkin gak suka, gara-gara beda paham, gara-gara beda cara ini, cara itu. Kok sampai dia menghina, kok sampai dia merendahkan, sampai dia memutuskan silaturahim, tidak akan pernah masuk surga. Kalau orang yang berniat memutuskan silaturahim. Nah, ini penting untuk kita pahami, untuk kita cerna, untuk kita laksanakan. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sementara dua itu dulu. Acara.
1: Ya, baik. Sudah, Ustaz? Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat menelpon langsung di line telepon kami 0721269720, atau Anda kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Tema kita hari ini adalah tentang tanda-tanda umat Muhammad. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ati, apa kabar? Sehat?
1: Ya, insya Allah semoga sehat ya. Apin gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walaupun panas.
1: Baik.
2: Tapi aman, air aman.
1: Aman ya. Oke, silakan Apin pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, Pak Ustaz juga suaranya kayaknya serak-serak bahasa ini. Agak ngebas
0: iya.
2: Sedikit Ustaz ya. Mau ngasih sehat Ustaz ya.
0: Mendoain.
2: Ini tanda tanya apa umat apa tadi ya. Nah, pertanyaan gini Pak Ustaz. Kita sering yang mengaku umatnya Nabi. Nah, di kampung saya udah selesai ibadah atau apa memperingati Maulid Nabi udah ya kan. Alhamdulillah. Nah, tadi saya tanyakan Pak Ustaz, kita mengaku sebagai umatnya Nabi. Cuman terkadang kita tidak menjaga apa ibaratnya apa yang sudah ditentukan atau yang di itu Nabi Muhammad, contoh menjaga ibadah sholat kita, ucapan kita. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita nih sebagai umat Nabi ingin diakui bukan hanya kita sholat aja nih Pak Ustaz, itu bagaimana cara seperti tadi Pak Ustaz paparkan tadi, apa ada yang lain? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Seperti kita nih apin ingin diakui umatnya Nabi bukan hanya sholat aja berbudu ya kan, ada yang lain enggak Pak Ustaz selain itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz, kadri yang saya selalu sekali udara, tepung darah, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik, itu tadi ya yang saya sampaikan, benar, tidak hanya kita sholat untuk menteladani agar diakui sebagai umat Muhammad, masih banyak sekali ya. Di antara ini kalau berdasarkan surat Al-Fat ya Mas Alvin, ayat 29 itu tadi yang pertama asyidau 'alal kufar, tegas kepada orang kafir, yang maksudnya tidak boleh mencontoh dan meniru perilakunya orang-orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama orang mukmin. Sesama orang Islam itu kita itu harus akur, harus saling mencintai. Bahkan hukumnya kalau kita memutuskan silaturahim itu kita tidak akan masuk surga. Nah, yang ketiga adalah tarohum ruku'an sujada, yaitu tanda-tanda ikut pengikut Muhammad itu mereka yang senantiasa ruku' dan sujud. Nah, ini kita jumpai nampaknya lebih banyak lagi orang-orang yang maaf mengaku pengikut Muhammad tapi apa tidak menteladani Muhammad. Rasulullah itu sholat, tapi masih banyak kita jumpai kalangan masyarakat yang mengerjakan sholat 5 waktu itu masih langka, masih berat ya kan. Bagaimana mau diakui umat Muhammad padahal amal pertama kali nanti yang akan dihitung di hadapan Allah, ya amalan itu kan banyak, dari berhaji, dari umroh, sedekah, infak, wakaf, ya kan, berbuat

0: buat baik, puasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi itu semua akan ditanya sebelum ditanya itu semua sholatnya dulu. Jadi kalau sholatnya nggak beres, amalan yang lain juga tidak menjadi beres. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain juga ngikut nggak benar. Jadi kalau sholatnya belang-belentong, sholatnya masih banyak yang kosong, amalan yang lain bagaimana akan tersimpan? Maka sholat itu merupakan miftahul jannah, kunci daripada seseorang akan masuk surga. Kita ini kan ibadah, ya janji Allah itu kan siapa yang beribadah kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah kalau kita nggak punya kunci surga, gimana coba kita masuknya? Nanti itu amalanmu kurban kemarin, itu amalan haji ini, itu amalan umrahkan rohmu, itu amalan sedekahmu, puasamu, dan amalan yang lain. Cuma kita bisa ngelihat, bisa ngintip, tapi kita nggak bisa masuk. Kenapa nggak masuk? Karena kita, ya maaf ngomong, kita terganjal, kita tidak punya kita beli listrik kita dipasang pakai tokennya, dipasang 900 bahkan 2000 bahkan 3000 di rumah bisa digunakan, tapi habis pulsanya. Kita beli tapi kita enggak punya token. Gimana kita enggak punya password untuk masuk? Gimana bisa? Sia-sia itu amalan yang sebanyak itu. Duit pulsa yang kita beli itu sia-sia karena kita nggak bisa memasukkan tokennya, karena kita nggak tahu tokennya, nggak hafal. Makanya kan harus hafal bisa untuk memasukkan token listrik itu. Jadi sholat juga begitu. Maka tanda pengikut Muhammad itu mereka ya sholat 5 waktu. Ya tidak ada sholat nggak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Kalau duduk nggak bisa, sholat sambil berbaring. Yang sibuk sedang melakukan perjalanan, mereka sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Kurang apa coba Allah ngasih itu? Hah? Kurang apa coba? Nah, cuma persoalannya masyarakat itu bukan kurang apa, nggak mau, males untuk melaksanakan sholat itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz dengan tema kita hari ini ya, tanda-tanda umat Muhammad, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720 atau kan kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909 ya. Kita akan kembali coba angkat line telepon. Ya agak susah memang ya. Oke, kita angkat kembali. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721-269-720. Oke, kita coba dulu. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali line teleponnya 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita tanda-tanda umat Muhammad. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu jika memang line telepon belum masuk ya. Oke, kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat bagi umat Islam yang berakal. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana bagi yang sholatnya belum berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya, terima kasih atas jawabannya dari Sudarman di Kota Gajah.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Sudarman. Baik, nah salah satu daripada pengikut Muhammad kan tadi tarohum ruku'an sujada, yaitu mereka nampak bekas ruku' dan sujudnya. Ya ada ruku', ada artinya pengikut Muhammad itu harus sholat. Dan kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya, beliau laki-laki sholatnya di masjid berjemaah, bukan sholat di rumah. Kalau pertanyaan kasarnya, laki-laki kondisi sehat, tidak ada halangan syar'i, ya tidak penyebab lain, kok sholatnya di rumah ngikuti tuntunan siapa itu? Maaf ini, laki-laki itu sholatnya ini. Quran menyebut tuh dalam surat At-Taubah insyaallah ayat 18 ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqimish shalah wa atuz zakah wa lam yasailallah, ya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang beriman senang memakmurkan masjid seperti ikan dengan air. Di mana ada ikan, di situ ada air. Di mana ada air, di situ ada ikan. Jadi rasanya ikan akan mati kalau dia tidak ada air. Jadi kita orang beriman itu, kita dengan masjid mestinya seperti itu. Maka apa? Tiada hari tanpa ke masjid, kecuali kalau ada halangan yang uzur yang syar'i, seperti hujan yang lebat, kondisi kita sakit, yang gak mungkin berjalan ke masjid, ya kan? Tapi kalau kondisi normal, kok kita tidak ke masjid? Itu tadi saya katakan, mengikuti siapa itu? Ya, karena hampir semua kalangan ulama itu menganjurkan sholat berjamaah di masjid, kecuali pendapat Imam Syafi'i yang hukumnya itu sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sunnah yang mendekati wajib. Nih, maka untuk bagi laki-laki, terkecuali bagi perempuan. Hadis itu sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di masjid, dan sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Namun apabila wanita atau perempuan pergi ke masjid, tidak dilarang. Tapi yang terbaik untuk wanita itu di rumah, bahkan di kamar yang tertutup. Itu penjelasannya. Tapi kalau wanita itu tidak pengen ke masjid, juga boleh. Tapi buat laki-laki tidak ada. Laki-laki sepanjang dia sehat, sepanjang ada kesempatan kemampuan, maka sholatnya di masjid. Maka maaf, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, ya sholatnya di rumah, ya mohon maaf ini. Kalau gitu suruh pakai telkung aja. Artinya apa? Ya artinya kita sebagai perempuan dong, gitu. Terima kasih Pak Sudarman, gitu. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya, silakan yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811720909. Kita angkat penelpon kita berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, kita putus saja karena tidak ada suara ya. Baik, kalau begitu lanjut di WhatsApp kembali. Kalau begitu kita nanti akan coba angkat lagi penelpon yang masuk, teleponnya di 0721269720. Kita kembali ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Budi di Pahoman. Mengapa ada orang yang mengaku kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dalam ibadah sering menambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan dan dicontohkannya? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi yang di Pahoman. Terima kasih sudah memberikan atensi buat kami bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah itu kan warisatul anbiya, nabi penutup, dan sudah disempurnakan agama ini. Dan Allah sudah ridho Islam itu sebagai agama kita. Itulah ayat yang terakhir yang turun diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Artinya Islam ini sudah lengkap. Bahas ibadah apapun sudah ada dan sudah lengkap. Ya kan? Itu. Jadi hal sebaiknya enggak perlu lagi ada ditambah ini, ditambah itu. Paketnya sudah lengkap. Karena kalau tidak lengkap, nggak mungkin Allah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoinya, ya kan? Cuma ini ada sekelompok masyarakat yang mereka tidak mau belajar terus-menerus, belajar secara kontinuitas, sehingga kadangkala mereka mengajarkan nilai agama itu kadangkala tidak sesuai dengan tuntunan. Ini yang apa namanya kita dapati, kita temukan. Padahal belajar agama itu mulainya kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Sejak dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita itu enggak berhenti untuk belajar agama. Cuma sayangnya konteks masyarakat yang belajar tentang agama itu sangat sedikit. Bahkan Kementerian Agama beberapa bulan terakhir kemarin ini merilis ada sekitar 72% masyarakat Indonesia masih buta huruf terhadap Quran. Ya kan? Ini kan jadi sesuatu yang miris nih. Umat pengikut Muhammad tapi dia tidak bisa baca Quran. Nah kalau dia tidak bisa baca Quran, dipastikan sholat baca Al-Fatihahnya jangan-jangan enggak benar. Prioritas semuanya bacaannya adalah bacaan Arab. Nah kalau enggak ngerti sedikit tulisan Arab, ya bagaimana kualitas sholatnya? Akhirnya karena dia enggak paham, dia enggak ngerti, beleng dengan agama, akhirnya bisa jadi melaksanakan agama coba dicampur adukan. Bahkan hal yang sudah ada tuntunannya kadang malah tidak diindahkan. Bisa jadi yang tidak ada tuntunan malah ditunaikan. Nah ini anu Pak Budi, menjadi apa ya, menjadi renungan kita bersama, PR bersama. Ada 72% masyarakat Indonesia buta huruf terhadap Al-Quran. Nah ini kan miris kita. Ya bagaimana dia akan, maaf, bagaimana dia mau istilahnya sedikit banyak untuk membaca secara rutin, kemudian mau menghafal, bacanya saja nggak bisa, tidak apa namanya bisa diakui. Ya anak-anak remaja kita itu bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin jago, bahasa apa namanya bahasa asing jago, tapi nggak bisa baca Quran ini Pak. Ya, jadi saya rasa sebegitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya silakan jika masih ada telepon yang ingin masuk, kami akan mengangkatnya. Namun jika tidak, kita nanti akan langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini. Ya, line telepon kami 0721-269-720. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan, dengan siapa di mana, Bapak?
2: Dengan hamba Allah di Pesawaran.
1: Oke, hamba Allah di Pesawaran, silakan, ingin bertanya apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, di tempat aku, kita ini, kami ini di musala ada yang menyuruh pada makmum. Jadi kalau sholat berjamaah itu bacaan takbir pada saat mau sujud, mau ruku itu disuruh keras, hampir menyamai imam. Nah, yang saya pertanyakan, apa hukumnya atau boleh enggak kalau seorang makmum baca takbirnya itu keras, hampir sama dengan imam? Itu Pak Ustadz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam. Ya jadi Bapak yang Pesawaran, sholat berjemaah itu kan terdiri dari dua. Ada imam, ada makmum. Jadi alangkah baiknya, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan makmum itu yang mengikut imam. Ya artinya ketika imam itu baca takbir, kita juga disuruh baca takbir, tapi tidak melebihi daripada suara imam. Kalau ngikuti suara imam, nanti di masjid kita itu ribut. Karena saling keras-kerasan. Terkecuali ya masjid besar ya tambahan suara ya kan itu yang masjidnya itu mungkin luasnya sangat luas sekali so, makmum nggak begitu keren imam membaca takbir seorang saja yang sebagai juru sambungnya misal Allahu Akbar yang belakang jauh sana Allahu Akbar. Nah, itu kan untuk menurunkan imam supaya yang di belakang itu terdengar. Tapi kalau levelnya musola, levelnya masjid, ya kan terkecuali tadi imamnya tidak kedengaran. Sepanjang imam kedengarannya sudah kita ngikut imam, ya untuk baik itu ruku dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita untuk menguruskan suara itu pun amin saja kita juga nggak boleh untuk apa namanya suaranya juga sampai maaf dibuat misalkan sampai melengking itu enggak cukup aja amin nggak perlu sampai apa namanya kuat gitu loh amin saja sudah terpenuhi itu loh ya kan sudah terpenuhi itu. Amin apa bunyi walaupun tidak bunyi juga lu bunyinya lirih saya sudah terpenuhi dia jadi saran saya sih tidak perlu harus menyuara apa menyamai suara imam apalagi lebih keras daripada imam intinya nanti bisa jadi mempengaruhi sholatnya tidak bisa tidak menjadi khusyuk nanti karena ributnya suara gitu sami Allah liman hamidah robbana walakal ham kan. Kan jadi bisa jadi mempengaruhi ketidak kekusukan kita. Nah itu yang dikhawatiri. Walaupun itu hal yang tidak terlarang, tapi alangkah bagus adab-adabnya ngikuti sebagaimana Rasulullah. Ya kan Rasulullah kan imam itu semasa hidupnya. Para sahabat jadi makmum, jemaah yang lain juga jadi makmum. Tapi tidak pernah menemukan diceritakan seperti itu. Terima kasih. Kasih.
1: Ya baik, langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz. Silakan.
0: Ya baik. Yang saat ini bertepatan dengan bulan Maulid, yang masjid-masjid, musola, masyarakat mengadakan peringatan semangat memperingati Maulid, mestinya juga semangat, ya dibarengi semangat untuk biar diakui sebagai umat Muhammad, maka kita tanda tadi itu yang pertama kita harus tegas terhadap orang kafir tidak mencontoh mereka baik makan minum ya kan kemudian acara ulang tahun dan sebagainya mestinya itu contoh-contoh baru saja saya ungkapkan dua saja itu nah ini tambahan ini sedikit sebagai kesimpulan terutama di tempat pesta itu coba diperhatikan tuh. Aduh, di tempat pesta mayoritas muslim, tapi makan minum dengan berdiri, ya kan dengan ngobrol. Adab Nabi sudah tidak nampak, ya kan? Begitu juga kaum perempuan yang mengubar aurat, yang dilihat oleh laki-laki sembarangan tuh, ya. Kemudian yang kedua, kita tandanya pengikut Muhammad itu berkasih sayang dengan orang sesama mukmin. Jadi intinya sesama mukmin itu kita harus akur, harus baik, tidak bermusuhan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada saling menghina, saling memfitnah. Tuh, berkasih sayang, jangan malah kebalik dengan maaf dengan orang-orang kafir malah rangkulan, malah pelukan, malah bersahabat akrab dengan orang Islam justru malah saling maaf saling tidak menghargai, tidak menghormati. Dan yang ketiga, pengikut Muhammad itu mereka nampak dari sholatnya. Nah, artinya tidak meninggalkan sholat lima waktu kalau kita ingin diakui sebagai umat Muhammad. Kemudian ada tambahan, Rasulullah itu sholatnya di masjid. Itu. Jadi tidak ada sholat itu di rumah kecuali ada uzur yang syar'i. Makanya mulai hari ini kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, tidak ada pilihan ke masjid. Ya. Saya ulang ini, harus ke masjid. Itu. Masa laki-laki kok sholat di rumah? Malulah kita itu. Karena Rasulullah enggak pernah sholat di rumah kecuali beliau waktu menjelang wafat pada hari Senin beliau sakit, ya kan? Sakitnya sejak minggu, waktu subuh beliau enggak bisa menjadi imam, beliau menyuruh minta Abu Bakar untuk menggantikan imam sholat subuh, dan di hari itulah Rasulullah akhir hidupnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah menjaga sholatnya di masjid. Ya mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad, ya diakui sebagai umat Muhammad, walaupun kita sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sudah diakui sebagai Muhammad, tapi amal yang lain juga dilaksanakan. Bukan hanya kita membaca syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada amal-amal yang lain juga kita tunaikan. Wallahualam bisawab, mohon maaf dan mohon doa kepada seluruh pendengar yang ada di Lampung maupun luar Lampung, biar badan saya tambah sehat, tambah
1: amin,
0: fit.
1: Amin.
0: Ini dalam rangka melayani masyarakat. Terima amin. Kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Minum wakil naikkan sesuai ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini Minum Wakil kami kutip dari rri.co.id. Dan juga kali ini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad dimanfaatkan Polres Mesuji untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Himbauan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi yang berlangsung di Masjid Trisna At-Taubah di Polres Mesuji. Ajakan tersebut muncul seiring meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau. Polres Mesuji meminta seluruh personel aktif melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi resiko kebakaran. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini kekeringan mulai melanda hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung mencatat laporan kekeringan yang datang hampir setiap hari seiring meningkatnya titik panas atau hotspot yang terdeteksi melalui satelit. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sajal Sugianto menjelaskan bahwa kondisi kekeringan tersebut terpantau berdasarkan analisis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Lampung. Dan juga ada selain kekeringan, BPBD juga memantau kemunculan sejumlah titik hotspot di beberapa wilayah. Ia juga mengatakan bahwa titik panas tersebut terdeteksi melalui satelit dan kemudian dipantau secara serta disebarluaskan melalui Pusdalops BPBD Provinsi Lampung. Demikian Minum Wakil Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Indonesia tidak hanya punya satu warna, ada merah dan juga putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Dan bersama dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Bina Mungkin di Kaca Sunyi ini masih kembali bersama kami, masih dengar rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda Bina Mungkin yang mungkin baru aja bergabung sama kami pagi hari ini melalui frekuensi di 88,5-nya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi menikmati suasana paginya dengan cuaca yang juga cukup cerah ya untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya, karena pagi hari ini mataharinya sudah mulai terik banget ya. Dan tentunya Bina Mungkin, kalau kita ngomongin soal cuaca, perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan saat ini ya, melainkan telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang nyata. Nah, kelompok anak-anak ini menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari perubahan kondisi ekosistem dan cuaca ekstrim saat ini. Praktisi kesehatan anak, Dr. Ardi Santoso, mengingatkan bahwa anak-anak menanggung resiko kesehatan akibat krisis iklim yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi hal ini dikarenakan organ vital seperti paru-paru, otak, dan sistem kekebalan tubuh anak ini masih berada dalam tahap perkembangan. Dan tentunya Bina Mungkin ya juga menambahkan bahwa krisis iklim mengubah kondisi dan pola penyebaran penyakit infeksi seperti perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan yang tentunya ini mempengaruhi habitat nyamuk serta sebaran patogen. Inilah yang membuat anak-anak menjadi lebih sering mengalami batuk pilek, dehidrasi, hingga alergi yang berulang. Menghadapi fenomena ini, Dr. Ardi juga menekankan pentingnya climate literasi atau literasi iklim bagi orang tua dan institusi pendidikan. Orang tua dan pihak sekolah juga diimbau untuk tidak abai terhadap kondisi cuaca sebelum mengajak anak-anak beraktivitas di luar ruangan. Seperti Bina Mungkin ya, ada beberapa langkah adaptasi yang disarankan seperti mengecek kualitas udara dan suhu, membiasakan diri memantau perakiran cuaca dan indeks kualitas udara sebelum anak berangkat sekolah atau beraktivitas outdoor, menerapkan budaya pencegahan, mengajarkan etika batuk, mencuci ke tangan, dan tidak merundung atau mentertawakan anak-anak yang memilih memakai masker saat sedang sakit ya. Terus juga Bina Mungkin di sekolah nih ya, sekolah juga diharapkan menyediakan ventilasi udara yang baik dan tempat berteduh, akses air minum yang cukup, serta protokol khusus saat cuaca ekstrim. Kesadaran dan kesiapan adaptasi dari orang tua ataupun lingkungan sekitar menjadi kunci utama dalam melindungi tumbuh kembang anak dari ancaman kesehatan di tengah krisis iklim yang terus berulang seperti saat ini ya. Nah, kali ini Bina Mungkin masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ketemu dulu ya dengan lagu dari miliknya Ari Cemani dengan Saleh Sayuk. Jadi jangan kemana-mana Bina Mungkin, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Helau Nih Pagi ini.

0: Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
4: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
3: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
4: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
3: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
5: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

Mendengungkan kata sunyi ini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di pagi hari